0: Tengok hasil penggunaan bagi setiap bulan pun melebihi.
1: Di Sabah ini kadang geografi dia begitu mendesak sekali. Kita mempunyai industri kecil yang berselerak di negeri Sabah ini.
2: Bermula Rabu ini, warga negara yang layak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter menerusi program Budi Madani Diesel Budi Diesel. Dalam pada itu, setakat 11 pagi Ahad, portal rasmi Budi Madani menerima lebih 13,000 permohonan baharu bagi tambahan had kelayakan 100 liter diesel bersubsidi sebulan untuk pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak. Kementerian Keuangan dalam kenyataan memaklumkan sepanjang hari pertama akses awal, hampir 24,000 transaksi direkodkan melibatkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai RM2.1 juta. Pelaksanaan akses awal itu sebagai persediaan kepada pelaksanaan penuh budi diesel di seluruh negara bermula 1 Julai. Sukan Eka Madani bukan sekadar menggalakkan gaya hidup sihat, malah menjadi platform melahirkan pemimpin pelapis dalam kalangan belia di peringkat kampung. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud berkata, penglibatan belia sebagai penganjur memberi peluang kepada mereka menimba pengalaman dalam aspek kepimpinan, pengurusan program dan kerja berpasukan. Pendekatan itu mampu membentuk belia yang bukan sahaja aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, malah bersedia memikul tanggungjawab sebagai pemimpin pada masa hadapan.
3: Saya fikir ini satu pendekatan untuk kita mencari pimpinan-pimpinan pelapis di peringkat kampung. Jadi kita mau belia bukan sahaja beraktiviti mengikut minat mereka, tetapi pada masa yang sama juga kita latih mereka sebagai pelapis pemimpin kita pada masa depan.
2: Datuk Mustafa ditemui pemberita selepas merasmikan majlis penutupan Sukan Eka Madani peringkat kampung Pomotodon di Inanam. Mengenai penganjuran Sabah Motor Day 9.0 di Padang Kawat UMS pada 12 dan 13 September depan, Datuk Mustafa yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak berkata perkara itu wajar diteliti semula. Pendekatan dialog melibatkan pihak universiti, mahasiswa dan penganjur dilihat selangkah terbaik sebelum keputusan muktamad dibuat. Ia penting bagi membolehkan semua pihak menilai secara menyeluruh manfaat program serta kebimbangan yang dibangkitkan MPP UMS.
3: Saya fikir kita perlu duduk semeja dengan mahasiswa dan dengar penerangan mereka dan kita juga beri justifikasi tentang penganjuran ini. Sebab kita kena ambil timbang dua perkara inilah dan harap kita akan dapat membuat keputusan yang terbaiklah tentang penganjuran ini.
2: Datuk Mustafa Sakmud. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
2: Program Jualan Rahmah Madani Bergerak berupaya membantu mengurangkan beban kos sara hidup rakyat menerusi penawaran barangan keperluan harian pada harga sehingga 30% lebih murah berbanding pasaran. Pengerusi Persatuan Penduduk Vista Minintot Penampang, Awang Daud Awang Anak berkata, inisiatif itu memberi manfaat khususnya kepada golongan B40, M40 dan penerima IKC. Selain memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan berhampiran kediaman. Awang Daud berkata demikian kepada RTM ketika ditemui pada program Jualan Rahmah Madani Bergerak di Dewan Serbaguna Vista Minintot Penampang. Program yang memasuki siri ke-10 di kawasan itu telah memberi manfaat secara langsung kepada lebih 3,000 penduduk sekitar. Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Beluran Kambang Dambul Elias Mat Salim diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Daerah Beluran sempena sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah berkenaan. Adun Labut Datuk Samad Jamri berkata, penganjuran majlis itu serentak dengan program Wacana Pemikir peringkat Zon Sandakan menjadikan sambutan lebih bermakna serta mengeratkan ukhuwah masyarakat.
5: Pelbagai pengisian yang sangat bermakna dan sangat-sangat memenuhi sambutan Mali Jerah khususnya di peringkat daerah Beluran dengan membawa kelainan lain daripada yang kebiasaan kita laksanakan. Jadi alhamdulillah sambutan Mali Jerah peringkat daerah Beluran pada kali ini kita dapat

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Gak lebih menyegarkan.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maksudnya pejabat kita ini beradalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus Bah.
2: Segar Sabah FM.
3: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, terima kasih untuk seluruh pendengar Radio RTM di mana juga anda dapat dengarkan frekuensi di daerah masing-masing dan juga menerusi RTM Klik. Pagi ini dari Salakan FM bersamamu, bersama dengan Didi dan
4: Kak Nur, iya. Dan kita harapkan semua pendengar yang bersama-sama kita pada hari ini bahagia, dan pastinya senyum itu adalah satu sedekah, senyuman itu adalah penawar segala duka.
3: Ya, jom Kak Nur, kita sapa rakan kita dulu. Siapa yang ada di sana Kak Nur?
4: Kita bersama dengan semua solo hari ini kan? Dan semua semuanya cantik dan segak ya.
3: Sikit semua cantik kasi pada segak ya.
4: Itulah tu kenapa heks.
5: Tentang jambu di sini kan.
4: Itulah matching apa ni, baju Hex dengan N punya tudung
6: dengan
4: ya. Alhamdulillah pagi ni memang apa ni, semua ceria ya. Pastinya awal pagi tadi sudah bahagia.
3: Bahagia ya.
4: Dan topik kita pada hari ini adalah mengenai kebahagiaan juga kegembiraan ya. Walaupun dia hanya apa ni, perkara kecil saja, tetapi membuatkan kita bahagia dan juga gembira.
3: Selamat pagi Claire di Sabah FM.
6: Selamat pagi Didi dan juga Kak Nur dan semua kawan-kawan.
4: Cantik Claire ini.
3: Tak pagi Claire Kak Nur, kita masih terpesona tengok dia punya apa tu, blond rambut dia tu kan.
4: Rosalinda Ayamor.
3: Okay, kita ada di Labuan FM bersama dengan
4: bersama dengan Shima. Shima Anggun hari ini, Shima.
7: Ya, hai, selamat pagi Didi Kak Nur. Wah, pujian-pujian kecil tu membuatkan saya gembira.
6: Gembira
3: gitu. Itulah sebenarnya.
4: Itu bro,
7: bahagia.
4: Ikhlas ya. Sebenarnya ikhlas hari ini ya, bersama rakan-rakan kita, adik-adik Kak Nur hari ini ya, dan Shima Anggun ya, dan juga En. Hari ini jelita En, pink color.
6: Itulah pink color warna favorite dan, saya itulah suka pakai color pink.
4: Ini lagi satu ni. Adik Kak Nur ni. Betul. Ini abangmu ke adikmu ni?
3: Adik.
4: Adik. Ya, sejuk mata memandang ya. Apatah lagi apabila mendengar suaranya. Itulah betul. Dia Hex.
3: Jadi pagi ni Kak Nur, kita rasa memang santai tentang satu perkara yang dekat dengan kehidupan kita kan. Kadang-kadang kebahagiaan itu tidak semestinya datang daripada suatu yang besar ataupun mahal ya.
4: Betul.
3: Ada kalanya perkara kecil seperti mendapat ucapan selamat pagi Kak Nur, minum kopi orang senyum sama kita kan. Jadi di Salakan FM ingin bertanya kepada kawan-kawan kita, apakah perkara kecil yang mampu membuatkan anda berasa bahagia dan juga gembira untuk hari ini?
4: Kita bersama dengan Rosalinda Ayamor.
6: Awal tau kita dah bahagi.
3: Terima kasih Claire di Salakan FM.
6: Ya, terima kasih Didi dan juga Kak Nur. Perkara yang kecil membuatkan saya gembira lah selalu kan. Ini personal lah ni kan. Okay, kalau saya saya akan beli sesuatu walaupun dia tidak mahal kah, tidak kisahlah mahal kah, murah kah, kalau mood saya tengah down, saya akan beli sesuatu yang boleh membuatkan saya gembira. Sesuatu lah seperti kopi. Perkara kecil kan, perkara kecil, kopi ataupun ikat rambut yang membuatkan saya gembira. Sebenarnya satu satu hormon macam yang hormon gembira lah, bahkan kena rilis kalau terutama sekali kalau ada apa ni, tugasan yang boleh buat kita rasa macam sibuk betul saya hari ni, saya mesti buat sesuatu untuk kasih hype balik mood saya. So saya akan buat macam itulah, beli sesuatu yang boleh buat saya gembira.
3: Tengok Kak Nur ya. Kopi pun sudah buat kena gembira sebenarnya.
4: Ya, itulah. Nantilah Kak Nur pergi sana, ku tahu kopimu apa.
6: Okay, Kak Nur, saya tunggu.
4: Ya, semestinya. Itu daripada Iklay ya. Kita terus ke Labuan pula ya. Bersama Shima. Shima sendiri hari ini, Shima.
7: Ya, hari ini sendiri saja. Kawan kita seorang tu cuti hari ini.
3: Wow. Balik ke tinggal.
7: Okey, ini perkara kecil yang boleh membuat gembira bahagia ni. Macam biasalah, macam kita ketahui kan, kebahagiaan ni bukan semata-mata bergantung dengan sesuatu perkara yang besar. Kadang-kadang itulah macam Didi cakap tadi, senyuman, ucapan terima kasih, sedikit masa untuk diri sendiri pun sudah memberikan kegembiraan, kebahagiaan pada diri kita sendiri. Tapi bagi saya sendirilah ya, perkara kecil yang boleh membuatkan saya gembira atau bahagia, saya bagi tiga lah. Janganlah banyak-banyak, bagi tiga saja.
4: Okey.
7: Yang pertama kalau memandu tu lancar saja. Asal jumpa trafik light hijau je terus. Tiada lagi berhenti-berhenti. Jadi memang rasa macam tenang di situ pagi tu kan. Okey. Dan yang kedua, bagi orang perempuan yang bertudung ni, kalau tudung tu tidak buat hal, pun satu kebahagiaan juga.
4: Kan? On point ya.
7: On point. Dia punya owning tu on point pun menggembirakan kita. Sedangkan sekali buat saja, sekali lipat saja, on point terus. Senang sudah hati. Dan seterusnya, barang yang kita beli tu sudah sampai. Macam si siapa tadi, si
6: Claire.
7: Kan. Membeli barang macam kita samalah juga tu kan, online tu kan, kalau barang tu sudah sampai, walaupun kecil saja, macam murah saja pun, tapi kita rasa gembira sudah. Rasa macam hadiah untuk diri sendiri. Jadi itulah perkara kecil ni berlaku setiap hari. Jadi kalau kita belajar menghargai, kita akan lebih mudah rasa bersyukur sebenarnya.
6: Betul.
7: Pendapat saya dari Labuan yang keseorangan.
4: Itu dia Shima ya, pengalaman tu.
3: Betul.
4: Penting.
3: Shima dia keseorangan sebenarnya. Kami ada bersama-sama Shima untuk pagi.
7: Itulah. Nasi tudung on point juga.
4: Alhamdulillah.
3: Bila saya masuk pasal on point tulung dengan Kak Nora, saya tengok N macam senyum betul dia.
4: Betul lah.
3: Mungkin salah satu pemakaian angel kan ya, kalau tudungnya on point ni.
4: Dia kalau yang bertudung tu bukan macam
6: dia,
4: tu.
6: Dia punya perasaan tu lain. Okey, terima kasih Kandu dan juga Didi. Saya pun salah satu jugalah antara yang Iklay dan juga Shima sebut tadi, beli barang online. Selepas check out tu, kita tunggu barang tu sampai, lain perasaan dia. Menunggu lagi tu satu. Lepas tu satu juga yang bikin benda yang kecil ni bikin bahagia, kalau rumah kemas. Kalau lagi ada anak kecil ni, biasalah barang kan itu memang berhambur, tapi kalau macam esok pagi kita bangun sebelum malam tu sudah kemas, rasa bahagia betul. Tengok rumah dalam keadaan yang kemas, dapur dalam keadaan yang kemas. Sama satu lagi, tidur yang cukup. Saya pun boleh bad mood kalau tidur tak cukup ni kan. Itulah pentingnya kalau dapatkan tidur yang cukup. Ya, dia macam yang kalau kita rasa kurang tidur tu, produktiviti kita sepanjang hari tu rasa macam lemas-lemas juga. Lagi-lagi sekarang ni musim bola, tapi tidak jugalah saya stay sampai untuk tengok bola. Cuma kalau ada anak kecil ni, pandai tidur lewat ni, itulah. Kalau boleh dapatkan tidur yang cukup itu, esok pagi bangun rasa segar, okey sudah tu saya rasa. Rasa bahagia betul gitu. Itu salah satu yang banyak lagi dia. Pun tapi itulah yang boleh dikongsikan.
3: Ini antara yang berlaku dalam seharian kita lah kan Kak
4: Nor?
3: Betul.
4: Iya, betul. Itu daripada N. Sebut anak kecil, ingatkan masih single tadi ya.
3: Ada anak si N tadi menengok TV, aku nampak situ sana.
4: Begitu ya.
6: Adik batu adik ah.
4: Gitu. Okey, kekalkan momentum tu ya. Tapi ya hakikinya tu jangan lupa, tetapi penampilan tu kekalkan. Baiklah, itu daripada N dan terus kepada adik Kak Nur, abangmu ke? Hex.
3: Okay, silakan.
5: Terima kasih Kak Nur. Sama juga macam kawan-kawan yang lain. Tapi memang kalau saya rasakan, bila kita satu yang membahagiakan ialah bila kita beli benda sekecil-kecil, walau apapun kecil, kita rasa macam yang best betul dapat beli itu benda. Walaupun dia macam rasa kalau orang lain tu, kenapa juga kau mau beli ni benda ni? Tapi bagi kita macam satu kepuasan bila dapat ialah benda. Kalau saya, minuman atau makanan tu menjadi satu kegembiraan yang paling di luar keluarga. Luar daripada kita macam dapat makan, dapat minum tu yang macam aduh. Kalau time-time lagi yang macam rasa tidak tidak terfikir pun tu benda, tapi tiba-tiba ada kawan yang datang, dia bagi tu benda, rasa macam wow, rasa macam sangat-sangat bahagia. Okay. Betul.
3: Kena belanja.
5: Yang yang belanja tu lagilah bahagia kan.
6: Kan. In betul kan.
5: Itu paling bahagia kalau kena belanja kan, Kak Nur. Macam Kak Nur.
4: Ya.
5: Yang kita tu macam saya rasakan kalau yang membuat kita rasa bahagia tu macam suasana pagi ni kan, kita disapa oleh kawan-kawan kita. Tidak kisahlah kawan ke ataupun ialah kadang-kadang bila kita masuk pejabat, ruangan pejabat di lobi tu kan, rakan-rakan staff yang lain kan bila tegur good morning tu rasa macam yang kita pun senyum dan membagi kita bagi respon positif juga senyum. Itu pun saya rasa memberikan satu kebahagiaan kepada saya. Wah, bermula dengan satu yang positif tu. Jadi bila kita sahut juga sapaan daripada kawan-kawan sekeliling kan, rasa tu jadi vibes yang sangat-sangat memberikan diriku begitu berharga, bahagia. Bahagia, bahagia di bahagia dengan cara yang tersendiri kan. Bila kita disapa lepas ni senyum lagi, rasa macam yang wow, senyuman itu kan mampu memberikan kita satu semangat yang lain daripada yang lain. Kalau saya doa tu benda lah, selalu makan minuman dengan kalau orang menyapa kita ni macam satu yang dia kenalkan. Apalagi kalau orang yang tidak kenal, lepas dia sapa kita macam yang sudah lama kita berkawan tu. Dia punya rasa
3: dia lain
5: tu,
3: ni kan seks ni.
5: Apa? Dia ingat, apalagi kalau sini dibuatkan video kan,
3: kan berapa tu lah. Dia bilang
5: tidak lah baju. Semua kita anu senyum.
4: Ya bah. Okey, ya, itu daripada Hex ya. Dan daripada Didi dan juga Kak Nur ya.
3: Ada masalah sikit Kak Nur.
4: Kak Nur lah dulu. Kalau Kak Nur, kalau di rumah tu kan, biasalah kita masakan. Kemudian apabila macam husband Kak Nur ya, anak-anak apabila dia rasa aja kan, woi mak, sedapnya mak, paling sedap lah di dunia. Wow. Walaupun itu adalah
6: masakan
4: salah
6: dipuji.
4: Satu. Ya, dipuji masakan tu. Lepas tu kalau apa ni, contohnya lah, wah cantiknya yang anu perempuan tu kan di TV. Hai, cantik lagi mama. Oi. walaupun betul ke tidak, tapi kan macam oi, happy pula, gembira pula. Itu salah satu motivasi untuk seorang ibu dan juga seorang isteri. Lainlah macam tadi itu memang sama juga. Orang dituduh makanan dan minuman. Itu daripada Kak Nur. Terus tadi
3: saya ringkas, saya juga macam Shima tadi Kak, kalau macam memandu kan, semua hijau saya akan lalui kan. Traffic light itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betul, gembiranya saya. Dan bila saya masuk simpang, orang bagi apa tu signal,
4: bagi laluan
3: lalu masuk, saya akan terus cuma kasih orang baik, cuma kasih orang baik, saya bilang ya. Asal bukan senang gak kadang-kadang, itu kira rezeki tu dan membuat kita bahagia untuk hari ini sebenarnya.
4: Itu yang memandu lah ya.
3: Itu yang memandu lah, yang simpel-simpel lah.
4: Yang menumpang tu diam-diam ya.
3: Yang lain tu macam ekstra lah, dapat makan, dapat minum ya. Jadi jelaslah sekali kan, kebahagiaan kita ni hadir tidak semestinya melalui perkara yang besar.
4: Betul,
3: ya. Apapun Kak Nur, semoga perkongsian pagi ni mengingatkan kita untuk lebih menghargai setiap detik kecil yang membawa kegembiraan dalam kehidupan kita ya.
4: Dan sebenarnya kebahagiaan dan kegembiraan ini apabila kita bermula dari rumah, kita melangkah aja, kita berniat semoga Allah tu memberikan kita kegembiraan dan kebahagiaan. Itu adalah amat penting untuk kita meneruskan ya kerjaya kita, kehidupan kita seharian ya.
3: Betul. Teruskan senyum, teruskan berbuat baik dan juga semoga hari ini kita semua dipenuhi dengan perkara-perkara kecil yang membawa kebahagiaan yang besar.
4: Betul.
3: Terima kasih untuk Shima di Laban FM.
4: Kembali dan iklan di Sabah FM.
6: Terima kasih Didi Nur dan semua.
3: And di Tawal FM.
6: Ya, terima kasih kembali.
4: Dan Hex di Keningau FM.
5: Terima kasih.
3: Selepas di Kanor, kami akan bertemu semula ya bersama Ikle and dan juga Hex lah. Ayo Kayum di Tawal FM lepas ni.
4: Dari sini. Dari sana sini.
3: Jumpa lagi kawan-kawan.
4: Okay, bye-bye.
7: Jumpa lagi. Bye.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini kita kembali bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah. Kalau di Keningau, kita ada Hex. Selamat pagi, Hex. Sekali lagi.
2: Pagi juga. Yeah, kita kembali.
1: Yeah. Okay, Sandakan Didi.
3: Ya, Bel.
1: Yes, Bab. Okay, kita di Tau FM bersama dengan Kayum. Selamat pagi, Kayum.
4: Selamat pagi, Claire. Selamat pagi, kawan-kawan semua.
1: Ya.
3: Selamat pagi. Wow, semua je cakap.
1: Ya, kan? Seterang je bunga. Okeylah. Kalau macam tu, kita bagi Kayum duluan.
4: Silakan, okay, Kayum. Okey. Terima kasih, Claire. Untuk permulaan perkongsian dari sana sini, dari Tau FM untuk pagi ini, ada dua catatan ingin dikongsikan. Yang pertama sekali, adalah kursus kepimpinan pembimbing rakan sebaya seawal pukul 8 pagi tadi telah pun berlangsung, dan kursus kepimpinan pembimbing rakan sebaya ini diadakan di peringkat daerah Lah Datu hari ini 29 Jun 2026 bertempat di pusat co-curriculum Camp Semulung Lah Datu. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, seawal pukul 8 pagi tadi juga telah pun berlangsung program libat urus Eastern Sabah Security Command ESCOM di pejabat APMM Sempurna, dan telah pun rasmikan oleh Datuk Victor Sanjos. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tau FM, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
3: Baik, terima kasih Kayum di Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM pagi ini, tiada catatan khusus kita nak kongsikan. Cuma pemakluman semasa, yang mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital, Duties of Care Sandakan, sentiasa mempelawa orang ramai untuk tampil mendem darah bagi membantu menambah bekalan darah yang memerlukan. Ya. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital, Duties of Care Sandakan, yang berada di RS 4 Bangunan Klinik Pakar HD. Okey, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Ayuh luangkan sedikit masa anda untuk menjadi wira kepada mereka yang memerlukan. Setiap pendermaan amat bermakna bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk pesakit. Dari sana kanan tu ke Keningau FM pula bersama dengan Hex. Silakan, Hex.
2: Baik, terima kasih Didi di Sandakan FM bersama modul perkongsian dari Kening FM. Ketika ini sedang berlangsung kejohanan sepak takraw bawah 12 tahun Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau yang dikelolakan oleh SK Bunga Raya, dan kejohanan ini berlangsung di Dewan SK Banjar Keningau bermula hari ini 29 dan esok 30 Jun 2026. Dan 11 pagi hinggalah ke pukul 5 petang hari ini akan berlangsung Majlis Sinergi Cemerlang Pejabat Pendidikan Daerah Tinem bagi tahun 2026 berlangsung di Dewan Sekolah Menengah Tun Sin Tinem. Jadi itu dua perkongsian dari Kening FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Ikhle. Silakan.
1: Baik, terima kasih Hex. Okay, untuk perkongsian dari Sabah FM pula ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi untuk sambutan Hari Penderma Darah Sedunia peringkat Hospital Queen Elizabeth 2 tahun 2026 bertempat di lobi Hospital Queen Elizabeth 2. Dan seterusnya pada pukul 8 malam nanti berlangsungnya juga majlis penyerahan bantuan hal ehwal Kesatuan Sekerja PHEX 2026 kepada Kesatuan-Kesatuan Sekerja Sabah yang juga akan berlangsung di satu hotel terkemuka di Kota Kinabalu. Jadi dua perkongsian daripada saya. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah Keningau HEX, Sandakan Didi dan juga Kayum di Tawau.
3: Terima kasih kembali.
4: Terima kasih.
1: Selamat tinggal semua. Bye-bye.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info trafik di Segar Sabah FM. Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dan info trafik di jam yang ketiga kita kongsikan untuk anda yang menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu. Sekarang ini 8.54 minit pagi. Kita mulakan untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran. Ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Di Jalan Sulaman di berhampiran dengan Intan Kampus Sabah ketika ini sudah pun mulai lancar, akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit sahaja. Dan berikutnya untuk tumpuan seterusnya, Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan ketika ini hanya mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Tuaran Bypass. Sekarang ini masih lagi perlahan tetapi beransur pulih daripada sebentar tadi. Ketika ini hanya mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 11 minit masa pemanduan. Itu untuk Tuaran Bypass menuju ke pusat bandaraya, manakala di Jalan Tuaran ketika ini sudah pun kembali lancar menuju ke pusat bandaraya. Okey, dan ini untuk Jalan Tuaran, yang ini pula dari Jalan SM All Saints menuju ke Kiankok ketika ini ada sedikit lahan, akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Seterusnya kita kongsikan untuk jalan lintas. Jalan lintas menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Di Jalan Tun Fort Stevens juga agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 5 hingga ke 6 minit menuju ke pusat bandaraya. Seterusnya di Jalan KKIA ketika ini agak lancar, tiada apa-apa kesesakan dilaporkan. Kita beralih pula laluan di Jalan Kolam Mininted Penampang menuju ke pusat bandaraya ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Di jalan seterusnya kita kongsikan untuk jalan Putatan. Jalan Putatan menuju ke KKIA ketika ini juga agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 8 minit masa pemanduan. Seterusnya di Jalan Penampang Papar Lama masih lagi perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 5 minit masa pemanduan. Seterusnya di Jalan Meruntum. Meruntum ketika ini sudah pun kembali lancar, tidak ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya, manakala di Jalan Pengalat menuju ke Putatan ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan terakhir sekali di Pan Borneo Highway menuju ke Putatan, semuanya lancar, tidak ada apa-apa kesesakan. Okey, jadi jika anda ada sebarang perkongsian, anda boleh kongsikan kepada kami di 019-490-4848. Selamat memandu, hati-hati dengan pemanduan anda. Selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Audio lebih jelas dan...
2: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi, syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lelok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal Diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim

0: digalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa Tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih untuk anda yang terus layan segar Sabah FM, lebih menyegarkan di jam yang terakhir. Ikhlas bersama dengan anda. Dan terima kasih yang terus mengucapkan selamat bertugas menerusi WhatsApp ataupun di Facebook rasmi Sabah FM. Yang sudah pergi ke Facebook rasmi Sabah FM, seperti biasalah kalau di jam yang terakhir ini, kita ada ini.
1: Gegar Segar Sabah FM.
0: Gegar Segar Sabah FM, anda boleh memilih lagu yang kita pertandingkan hari ini. Artis yang kita pilih adalah Allahyarham Dato' M. Daud Kilau. Lagu yang kita pilih antaranya adalah lagu ini.

0: Jack McMolek dan lagu yang satu lagi.
1: Banyak orang gila judi, banyak orang gila judi, hai judi merosak diri.
0: Lagu Gila Judi. Jadi anda boleh pilih lagu mana yang anda ingin layan di penghujung segara Sabah FM. Pastinya anda kena mengundilah di Facebook mana lagu yang mendahului kita akan mainkan di penghujung segara Sabah FM. Dan untuk pengetahuan, Allahyarham Dato' M. Daud Kilau ini merupakan salah seorang penyanyi legenda Malaysia yang amat terkenal dengan gelaran Raja Gelek. Dan beliau amat dikenali menerusi persembahan pentasnya yang lincah, personal yang ceria serta busana labuci yang berkilauan dan juga unik. Okay, dan beliau mula membina nama dalam industri muzik selepas menjuarai pertandingan bintang radio di Singapura pada tahun 1968 dan mendendangkan lagu Musalma Manis dan Jaget Hitam Manis. Dan antara lagu-lagu yang popular adalah yang kita pilih hari inilah, Cik Mac Mole dan juga Gila Judi. Jadi pilih lagu mana yang anda ingin dengar di penghujung segmen segar Sabah FM. Dan tertanya-tanya kan, bila lah mau dikongsikan pasal bola ni kan? Kalau hari Isnin kita akan kongsikan selepas ini. Jadi teruskan bersama dalam segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Beb.
4: Wina, apa itu?
3: Itu hari kita mau pergi Iceland kan?
4: Belum jadi.
3: Okeylah, tukar.
4: Bagaimana pula?
3: Kita pergi Australia.
4: Okey, kenapa lagi ni?
3: Okey, sebab di Sydney, Australia, okey, di di sebelah barat, okey, di sebelah barat Sydney ni ada satu kapal laut yang sangat, yang sudah lama lah dan sudah berumur 102 tahun. Dan pasal dia sudah di sana terlampau lama, dia sudah jadi hutan.
4: Oh, jadi tumbuh-tumbu pokok semua di kapal tu.
3: Betul. Oh. Jadi kan orang panggil kapal ni sekarang kan floating forest.
4: Wih, macam best pula kan?
3: Itulah sebab kapal ni kan dia masih lagi apa tu?
4: Masih
3: terapung, timbul, masih terapung. Okey. Walaupun dia sudah 102 tahun, tapi dia sudah jadi macam satu tarikan lah di barat Sydney ni.
4: Menarik jadi juga kan?
3: Ya, jadi
4: boleh jadi pulau tu.
3: Itulah,
4: pulau
3: jadi jom
4: kapal.
3: Jom kita pergi Sydney.
4: Baru saya tahu kan?
3: Ya.
4: Menarik. Oh, baru saya tahu. Ya,

0: Awal pagi layan Sabah FM. Ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
1: Kembali bersama dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan bersama dengan saya Ikhle. Dan pastinya kita ingin kongsikan perkembangan Piala Dunia FIFA tahun 2026, yang mana kini beralih ke pusingan 32 terbaik dengan aksi kalah mati. Sudah pun bermula sebenarnya perlawanan pertama yang menyaksikan Kanada menewaskan Afrika Selatan 1-0, sekaligus muncul pasukan pertama yang mengesahkan tempat ke pusingan 16 yang terbaik seterusnya. Dan Kanada memanfaatkan peluang dengan baik dan mempertahankan kelebihan sehingga whistle penamat. Dan seterusnya, perhatian peminat bola sepak dunia kini tertumpu kepada tiga lagi aksi yang menarik seterusnya pada malam ini, iaitu Brazil yang akan menentang Jepun pada pukul 1 pagi nanti, diikuti Jerman yang akan bertemu dengan Paraguay pada jam 4.30 pagi. Sementara itu, Belanda akan berdepan Maghribi pada pukul 9 pagi esok dalam satu lagi perlawanan yang dijangka sangat sengit. Dan secara keseluruhanlah, pusingan kalah mati kali ini menjanjikan aksi lebih mendebarkan kerana tiada lagi peluang kedua. Setiap jaringan mampu menentukan hala tuju sesebuah pasukan dalam kejohanan ini. Jadi, kalau anda ingin tahu perkembangan Piala Dunia tahun 2026, anda kena ikuti semua sosial media RTM termasuk Facebook Sabah FM Bagus Bah. Dan kami akan kongsikan dari semasa ke semasa perkembangan pastinya menerusi siaran radio Sabah FM. Terus jalan layan segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: sayangku.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku.
4: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
5: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.

daripada Spring. Jadi sudah pun pukul 9.50 minit pagi. Terima kasih yang mengundi untuk lagu Gegar Segar untuk hari ini. Yang kita pertandingkan lagu daripada M. Daud Gilau, kan, Cemek Molek dan juga Gila Judi. Tapi lagu yang menang sebentar lagi kamu layan. Jadi pastikan kamu terus bersama dalam siaran Sabah FM. Selepas ini DJ Edit akan menemani anda dalam ekspresi inspirasiku. Jadi sampai sini saja iklan menemani anda untuk Segar Sabah FM hari ini. Kita jumpa lagi di lain hari. Saya Kleja Jamie, jumpa lagi. Bye-bye.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuk

0: hate you.
1: Baguslah. Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Hai, selamat pagi. Salam, hari ini hari Isnin. Nah, apa pun edisi 29 Jun 2026, Ekspresi Inspirasiku. Anda bersama dengan saya, rakan penyampai radio anda, DJ Edith. Akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara bermula pukul 10 pagi ini sehingga pukul 2 petang. Dan kalau tadi anda telah pun bersama dengan DJ Iklay, juga 4 jam bersama dengan anda di ruang udara menerusi segar lebih menyegarkan 6 pagi sehingga pukul 10 pagi ini. Dan seperti biasa untuk anda, terima kasih setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Dan juga jangan lupa untuk hari ini WhatsApp terus kami di 019-490-4848 untuk ucapan dan juga permintaan lagu. Menu playlist hari ini tema wanita. Sabah FM, bagus pak.

0: Elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: 0149-48-48-48.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
4: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang, macam-macam ada. Segmen yang penuh dengan info, muzik dan segala macam inspirasi yang pasti membawa perubahan dalam hari anda.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran dan Sabah FM. Bagus dah.
3: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
5: Guys, Merry Christmas. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
6: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, man ekspresi inspirasiku.
7: Ya baiklah, sudah pun pukul 10.21 minit pagi ketika ini. Sebenarnya Edit tidak berseorangan di konti bersama dengan
8: DJ Dalin.
7: DJ Dalin.
8: Sebenarnya ramai yang menanti-nanti bila saya on air sebenarnya Edit. Tapi saya bagi tahu lah diorang, sabar dulu. Kita tengah dalam proses
7: pembelajaran.
8: Pengajaran balik. Lepas tu kita mau imbau kembali. Macam dulu-dulu punya 6 tahun Dalin tinggalkan.
7: 6 tahun
8: Sabah FM. Ya.
7: Jadi banyak perlu ada pembaharuan lagi kan, dari segi sistem lagi. Faham. Jadi itulah, perlu ambil masa juga. Sedangkan kalau lama tidak masuk konti pun ada sedikit lupa ingatan. Apatah lagi 6 tahun.
8: Tapi bukan hilang ingatan ya, lupa sikit saja.
7: Lupa sikit.
8: Sebenarnya di RTM dia banyak keistimewaan sebenarnya. Daripada kita dipindahkan kepada seksyen lain, kepada seksyen lain, dia banyak pengetahuan yang kita boleh kongsikan dan kita manfaatkan bersama dengan para pendengar kita ataupun yang memang ingin tahu apa sebenarnya di sebalik keistimewaan RTM.
7: Ya betul. Jadi kiranya kita keluar dari zon selesa, tapi itulah, keluar dari zon selesa akan cuba macam-macam dugaan, cabaran.
8: Betul.
7: Tapi itu sama ada itu boleh menjatuhkan ataupun membangkitkan lagi kan. DJ Dalin.
8: Wow, macam pakar motivasi. Ingat terus motivasi untuk hari ini.
7: Okey, apapun sebenarnya ramai rakan-rakan kita yang hantarkan ucapan juga, antaranya kita ada si siapa ni? Kita ada si Zafira.
8: Zafira.
7: Dia bilang, hi morning DJ Edit. Sebab Edit dengan DJ Dalin. Morning juga, selamat bertugas. Zafira hadir dari Sandakan pagi ini. Cuaca cerah lit-lit. Wow, hari ini. Dia bilang, masih cuba dan mencuba terus request lagu hari ini, main playlist. Layan Sabah FM bagus bersama dengan DJ Edit. Kiranya dengan DJ Dalin jugalah.
8: Ya betul, DJ Edit memang cantik. Dia depan saya sekarang. Ya.
7: DJ Dalin lagi cantik.
8: Oh, jangan.
7: Okay, lagi kita ada siapa DJ Dalin?
8: Okay, seterusnya. Ini tiada nama ni ya. Tiada nama kan ni?
7: Okay.
8: Oh, si
7: Rasya.
8: Chombi Rasya. Fasya, dengar RTM Klik minta lagu menu playlist. Itu nanti kan? Ini apa kita punya tema, Edit?
7: Wanita.
8: Wanita. Jadi sedia-sedialah dengan lagu wanita anda. Dan dia bilang Sabah FM bagus bah. Terima kasih.
7: Okay, baik. Apapun, terima kasih. Ini si Fasya namanya.
8: Si Fasya.
7: Fasya, hello, hadir Fasya katanya. Dengar RTM.
8: Sebab bukan pelakon tu. Kalau pelakon saya minta tanda tangan terus so.
7: Kan. Okay, apapun itu antara kiriman ucapan. Tapi sebenarnya ramai lagi hantarkan ucapan. Tapi nanti DJ Edit dan DJ Dalin akan bacakan kiriman ucapan.
8: Betul.
7: Jadi apapun, sekarang ni sudah pun pukul 10.23 minit pagi. Jom kita terus layan Sabah FM.
8: Bagus bah.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
4: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Puasa 3 Varia.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, Sabah FM Bagus Masa pun dah pukul 10.42 minit pagi ketika ini. Apa pun.
1: Dan juga kita ingin kongsikan juga info yang menarik ini kepada pendengar kita ini. Di tahap dengan betul? Beberapa kandungan yang melampau berkaitan 3R. Kita tahu kan 3R telah diturunkan bermula pada 1 Januari 2022 hingga 1 Jun 2026.
0: Sebenarnya ini hasil kerjasama MCMC dan juga pemberi perkhidmatan untuk tangani kandungan seperti langgar undang-undang ataupun langgar garis panduan community platform.
1: Jadi 65 kes berkaitan isu 3R ini telah diambil tindakan penguatkuasaan. Di antaranya, di mana 10 kes didakwa di mahkamah, 8 kes dikenakan kompaun, 27 kes diberikan notis amaran dan 20 kes lagi masih dalam siasatan.
0: Ya, jadi itulah sebenarnya perkukuh pemantauan dan penguatkuasaan terhadap kandungan isu 3R inilah antara inisiatif yang dilaksanakan. Dan ini juga untuk pastikan ruang digital ni kekal selamat dan juga bertanggungjawab. Maklumlah sekarang ni dunia pun semakin maju. Semua pun di hujung jari.
1: Jadi kalau kita ni sebagai pengguna tegar medsos, kita panggil media sosial, jadi kita harus berhati-hati untuk kita keluarkan kandungan,
0: pos
1: kandungan ataupun kongsi kandungan. Pastikan yang sahih dulu sebelum kita kongsi. Jangan sebab kita mau jadi orang yang pertama. Saya yang pertama.
0: Ambil kehadiran. Lepas tu mau kongsi-kongsi kan. Lain lagi share dari di WhatsApp kan. Linknya lagi di copy, hantar di mana-mana media sosial untuk dapatkan followers, ni content kan.
1: Lagi-lagi sekarang edit AI.
0: AI betul.
1: Tambah toko itu memang selalu ada. Tapi itulah, kita gunakan AI itu sebenarnya untuk kita permudahkan kerja kita, tapi bukan untuk kita sulitkan keadaan.
0: Ya, nanti betul.
1: Tak apa ni, tak semena-menanya kita pula kena saman.
0: Kan, jadi jangan orang bilang cari masalah, cari risiko. Sebab sekarang ni kan, kalau kita pun sekarang kalau scroll mana-mana media sosial, kadang-kadang satu kandungan yang menarik tapi sukar kita percaya AI kan ya. Kalau tengok di komen pun kan AI kan, AI kan.
1: Itulah. Jadi kena cari dulu mana dia punya apa ni asalnya ataupun yang aslinya maklumat tu. Itu yang terbaik. Okey, jangan malas. Kali ni kita main scroll saja tau, jangan malas. Bukan jalan kaki cari.
0: Kan, bukan cek komen saja lepas tu rasa macam yang macam menarik ni, banyak yang komen-komen kan. Ujung-ujung AI.
1: Itulah.
0: Jadi apapun, jadilah pengguna yang bertanggungjawab agar kita tidak jadi pihak yang tidak bertanggungjawab mengucar-ngacirkan keharmonian. Jadi itulah sebenarnya yang kita kongsikan tadi berkenaan dengan 3R. Yang mana 755 kandungan jelik dan melampau berkaitan 3R diturunkan. Ini kiranya 4 tahun. Dari 1 Januari 2022 sampailah tahun ini 2026.
1: Gen Z, berikan kesedaran kepada yang apa ni tengok media sosial sekarang ni.
0: Betul kan. Sebenarnya itulah, kita saling bantu-membantu kan. Jadi itulah, di era semuanya pun teknologi atau semakin canggih, semakin moden. Tapi berwaspadalah, berpada-pada orang bilang menggunakan penggunaan media sosial.
1: Terus dengar Sabah FM
0: Bagus Pak.

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita ini berada adalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Truth Bomb. Ya baiklah, sudah pun kita berada di jam yang kedua ekspresi inspirasiku hari ini bersama dengan hari Isnin. Jangan Monday blues, yeah. Kan.
1: Okay. Kadang-kadang tu hari Isnin adalah hari yang sukar untuk anda meneruskan harian anda sebenarnya. Tapi refreshment.
0: Betul.
1: Hari yang untuk memulakan sesuatu yang baru dalam minggu yang seterusnya.
0: Iya kan, kiranya macam kita ambil aura positif lah. Sebab itu menentukan kita punya minggu. Kalau macam bangun pun macam susah kan. Kita tidak boleh nafikan sebenarnya ada, kita pernah lalui benda-benda
1: betul.
0: Begitu. Tapi itulah, kita kena teruskan perjuangan.
1: Iya. Dan seterusnya kita ada lagi ucapan daripada pendengar kita kan, Edith.
0: Betul.
1: Okay, daripada Richard Joseph dari Bundung, Kampung Bundung Tuaran. Selamat pagi, kembali ke ekspresi inspirasiku. Semoga sihat-sihat selalu. Dan buat Roslina di Rugading Tuaran, selamat bertugas hari ini, ceria-ceria selalu. Minta lagu Merisik Kabar penyanyi Alayarham Sudirman Haji Arsad dan hiburan semua. Terima kasih DJ Edith Joseph. Saya sebut nama dia Edith.
0: Okey kan, sama pula nama belakang tu. Okey, terima kasih Richard. Lagi kita ada dia. Kan, tapi tidak pernah jumpa.
1: Okay.
0: Bersua apa saja dalam ucapan kan.
1: Adik-beradik bapa saja ini.
0: Okey, dia Alisa. Dia Alisa dari Kota Marudu. Dia bilang, hi DJ Morning, selamat pagi juga. Happy duty, semoga sentiasa sihat ceria selalu. Amin. Cuaca sini cerah. Ada lagu yang ingin dititipkan katanya. Okey, kita nantikan di jam yang terakhir nanti. Cuaca cerah katanya di Kota Marudu. Okey, agaknya di tempat anda bagaimana pula keadaan cuaca?
1: Iya, sekarang ni kita perlu berhati-hati cuaca panas ataupun tiba-tiba hujan pada sebelah petang. Dan ketika memandu tu kadang-kadang rasa sendiri jugalah kalau hari hujan.
0: Terbuai pula.
1: Yang tidak pandai guna apa ni?
0: Signal.
1: Kadang-kadang kita geram juga kan. Di mana dia beli kereta ni ya yang tiada signal ni? Makin murah sikit.
0: Kan, apapun bukan kiri ke kanan saja kita pakai signal, tapi bulatan pun. Kadang-kadang selalu orang lupa bahagian bulatan tu perlu juga kita
1: betul.
0: Gunakan signal kereta.
1: Iya, so kadang-kadang kita tidak dapat, kita ni bukan ada telepati.
0: Iya, betul.
1: Kalau kan telepati, okey tengok kawan sebelah, okey, tahu sudah kau pergi mana.
0: Iya, macam-macam fikiran. Kita ni bukan pembaca fikiran. Jadi kita perlu gunakan kemudahan yang disediakan dalam kenderaan. Nanti ujung-ujung kereta tu pula disalahkan kan.
1: Ya, jadi berhati-hati selalu dan ingatlah orang tersayang, orang bilang, dan gunakan juga apa ni, kelayakan kita, iaitu lesen memandu kita untuk memandu secara betul dan juga dengan selamat di jalan raya.
0: Ya betul. Apapun kami doakan agar di mana pun tujuan anda, destinasi anda pagi hari ini, sama ada jauh ataupun dekat, semuanya selamat sampai di destinasi masing-masing. Apapun, jom kita layan terus. Sabai FM.
1: Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjelma ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
4: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sihat.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
5: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasi ku.
6: Hey, terus santai bersama dengan kami di
7: Sabah FM. Bagus bahas 11.24 minit pagi ketika ini, masih lagi bersama dengan saya DJ Edit dan juga
8: Darlene. Terima kasih untuk anda terus setia bersama-sama kami seawal jam 10 pagi tadi.
7: Sehingga pukul 2 petang ini, 4 jam bersama dengan anda di ruang udara. Okay.
8: Baik, kita terus dengan ucapan daripada pendengar kita, Edit. Okay. Yang ini, okay, daripada...
7: Ini sudah tadi, dia Alisa.
8: Daripada Ara.
7: Okay, ini si Ara.
8: Okay, morning, happy duty. Semoga dipermudahkan, sihat selalu. Minta lagu tema pagi ini. Nyalakan Api by Nekadila untuk hiburan semua pendengar ekspresi inspirasi kula yang Sabah FM. Bagus, Pak.
7: Iya, terima kasih, Ara. Lagi kita ada si ini rakan kita, Jalain Sukinta dari Desa Sepi, Kakarangan, Bongkol, Pitas, Sabah. Katanya, hai, selamat pagi. Salam ekspresi inspirasi ku buat DJ yang bertugas dan juga semua pendengar setia radio Sabah FM. Bagus, Pak. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam. Ada juga titipan ucapan untuk anak-anak yang tersayang, katanya, untuk Elfie, Elfik, Elfa, Elfa, Alfred, Isaac dan juga Elfo Alnick Neo.
8: Uniknya nama dia.
7: Kan, tapi cantik kan semuanya. EE di
8: tak
7: depan.
8: Tak susah sebut ke?
7: Kan. Okey, katanya berada di kejauhan, semoga sentiasa sehat, bahagia selalu bersama dengan tugasan seharian. Dari di sini sentiasa sehat dan juga merindui dan mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Harap-harap belum dengar lah ni kan. Kadang-kadang itulah pandai berkacamata kan bila dengar ucapan terutamanya dari ayah.
8: Ayah yang tersayang.
7: Betul.
8: Kalau tengok dia, dia punya nama ni kan, Edit, sebab semalam saya ada baca satu yang tular juga di media sosial.
7: Oh, okay.
8: Pasal nama juga.
7: Okay, nama.
8: Nama adik-beradik dia unik juga begini.
7: Okay.
8: Ya, tapi susah saya nak sebut. So, dia kongsikan, apa dia cakap tu? Okey, orang cakap nama saya susah nak sebut. Nama saya unik. Tapi kamu tengoklah nama adik-beradik saya dia. Memang betul-betul
7: lagi unik.
8: Lagi unik. Tapi nama dia orang seakan-akan sama tapi ada perbezaan. Perbezaan di tengah-tengah.
7: Oh, itu saja membezakan.
8: Membezakan.
7: Kalau anda semuanya pun kembar.
8: Ya, macam kembar nama.
7: Panggil satu semua pusing belakang.
8: Betul.
7: Kan, tapi itulah sebenarnya nama tu memainkan peranan jugalah. Kan, nama yang macam yang ada yang suka letak kelainan, ada juga suka yang kasih sama huruf di depan kan, macam ni Elfi, Elfik, Elfa kan,
8: ada mungkin ada gabungan ni daripada nama dia ataupun nama between parent.
7: Ada cerita
8: gabungan
7: kan. Tapi kalau kita mau sebut pasal cerita nama ni kan, mungkin cerita sendiri pun ada.
8: Edit adakah?
7: Biarlah rahsia. Okey, apapun, sekarang ni sudah pun 11.27 minit pagi. Banyak lagi kita akan bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita. Tapi jangan lupa menu playlist hari ini
8: dengan lagu Wanita.
7: Iya, betul. Yeah. WhatsApp terus kami di 019 490 4848. Sampai FM.
8: Bagus, Pak.

0: Setia.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
4: Tips jimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti-sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

0: Ekspresi Inspirasiku 11.47 minit pagi ketika ini. Tidak sedar masa berlalu begitu pantas.
1: Jadi sebenarnya kita juga ingin kongsikan sesuatu kepada pendengar kita di mana notis pemberitahuan berkenaan dengan RTM Klik akan menjalani penyelenggaraan berjadual pada 29 Jun hari ini bermula jam 2.30 minit petang hingga 5.30 minit petang, dan juga sepanjang tempoh ini perkhidmatan mungkin tergendala sementara. Jangan risau kan, sementara dia bilang.
0: Sementara saja. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya kan lepas ni, kenapa anda dapat dengar RTM Klik kan? Walaupun kita janjikan RTM Klik ni kita boleh dengar di mana-mana, tapi kita tidak boleh kawal, orang bilang penyelenggaraan kan, di luar kawalan kita. Tapi itulah, apapun yang kita janjikan sebenarnya RTM Klik ni sentiasa anda boleh dapatkan sebab betul-betul percuma.
1: Ya, betul. Sekarang ini lagipun yang nak menonton bola tu, FIFA, memang itulah tumpuan dia.
0: Ya, betul.
1: Jadi jangan risau, dia akan tetap diselenggara mengikut masa yang telah pun dijanjikan. Dan juga kalau kita tengok lain lagi kita nak kongsikan ini, edit berkenaan dengan bola kan. Di mana antara perlawanan tumpuan, mungkin bagi anda yang meminati tim-tim tertentu, mungkin ramalan anda untuk perlawanan, jadi mungkin anda boleh tengok di Sabah FM, di Facebook Sabah FM sendiri. Mana tim untuk kita teka jaringan untuk esok 30 Jun ni, iaitu ada yang tim Brazil sama Japan.
0: Kenapa saya ketawa sebab DJ Dalin tadi, dari tadi ada sebut pasal bola kan. Memang peminat bola, tapi ini ni jenis yang mendengar saja yang iya.
1: Saya ni bukan juga peminat tegar orang cakap, tapi saya memang minat. Dulu pun saya pernah main bola.
0: Wow.
1: Dululah sampai saya punya bapa kan dia akan tegur. Kalau wanita ni jangan terlampau main dengan bola, dan nanti gaya tu begini-gini.
0: Tomboy lah, apalah begitu.
1: Tapi tidak sebenarnya. Itu just apa orang cakap, minat kita sahaja. Jadi anda boleh tonton 104 perlawanan di 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Jadi semua kita boleh ikuti di sana ya.
0: Ya betul. Jadi tiada alasan orang bilang terlepas perlawanan bola sepak. Jadi apapun, banyak lagi sebenarnya kita ingin kongsikan info dari semasa ke semasa. Sekarang pun sudah pukul 11.49 minit pagi. Jom kita terus layan Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Larangan pembakaran terbuka.
2: Seluruh Malaysia diisytiharkan sebagai kawasan larangan pembakaran terbuka.
3: Pembakaran terbuka merupakan antara penyebab kualiti udara tercemar dan terjadinya jerebu setempat yang boleh menjejaskan kesihatan awam. Dalam tempoh monsun barat daya pada Mei hingga September, kebanyakan negeri akan mengalami cuaca kering dan lazimnya berlaku peningkatan kejadian pembakaran terbuka di kawasan yang mudah terbakar seperti di kawasan tanah gambut dan tapak pelupusan sampah. Laporkan kes pembakaran terbuka atau kebakaran di talian 999 atau di talian bebas tol 1-800-88-2727. Hentikan pembakaran terbuka.
4: Dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Izin

0: Khutbah.
1: Apa itu kemurungan? Kemurungan adalah gangguan perasaan yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja tidak kira umur, jantina atau bangsa. Kemurungan boleh berlaku sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tanda-tanda dan gejala kemurungan: berasa kesedihan atau kekosongan yang berpanjangan, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan, mudah putus asa, perasaan bersalah, rasa diri tidak berguna, gangguan tidur, bangun terlalu awal atau berlebihan tidur. Kadangkala disertai dengan percubaan bunuh diri, rasa tidak tenteram dan mudah marah, kurang daya tumpuan dan ingatan. Simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman. Pergerakan menjadi terhad atau kaku dan menjadi resah, gelisah dan mudah cemas atau fobia. Mintalah nasihat pakar sekiranya anda mengalami kemurungan yang serius.
2: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom have up di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys.

Inspirasiku. Ekspresi Inspirasiku Serapuna, kita berada di jam yang ketiga. Selamat tengah hari untuk anda. Dan hari ini bersama dengan 29 Jun 2026. Sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat. Masuknya solat Fardu Zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.21 tengah hari.

0: Tips jimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Warga emas, cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
2: Hello.
1: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging be nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tengoklah badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batu kan. Keluar pelu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah Kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih Kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ha.
1: Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ha.

Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemahkan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Jam yang ketiga, Ekspresi Inspirasiku. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Ha, selamat tengah hari untuk anda. Selamat menjamu selera beristirahat. Lagi apapun, pastinya Edith akan bersama dengan anda dan juga DJ Dalin sehinggalah pukul 2 petang. Dan sebentar sahaja nanti, tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan beri laluan menerusi utama 1 tengah hari.

0: anda, apa itu kepala air? Apabila berlaku hujan bukit atau hujan lebat di ulu sungai, akan terjadi fenomena kepala air. Satu bencana yang akan membawa kepada kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa.
1: Sekiranya arus sungai tiba-tiba bertukar warna dari jernih kepada gelap atau kehitaman, aliran air tenang bertukar deras dan terdapat banyak sampah sarap atau daun kering yang hanyut, disusuli bunyi deruan air yang kuat dari jauh, segeralah keluar dan tinggalkan kawasan sungai kerana kepala air akan tiba.
0: Kepala air boleh mencapai ketinggian sehingga 10 meter dalam beberapa minit sahaja dan sangat deras.
2: Jangan melengah, tinggalkan kawasan sungai demi keselamatan.

0: Pengesan meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 dilancar, pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Baguslah.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya baiklah Serupuna, kita berada di jam yang terakhir, jam yang keempat.
2: Ya, di mana untuk jam yang terakhir ini dalam kita akan tunaikan lagu ataupun menu playlist kita untuk hari ini, iaitu lagu yang dinyanyikan oleh para wanita.
1: Ya, wanita-wanita kan. Tapi
2: jadi kita pun wanita juga lain ni.
1: Betul, girls power. Ya. Okey, jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah pun hantarkan permintaan lagu. Ada juga sebenarnya yang lari dari tema. Okey, kamu kena ingat tema hari ini.
2: Ya.
1: Setiap hari kita ada tema berlainan.
2: Betul.
1: Isnin sehinggalah hari Jumaat, kali ini temanya wanita.
2: Jadi kalau lagu yang tidak ditunaikan tu maksudnya tidak menepati untuk menu playlist kita hari ini, okey?
1: Ya, betul. Dan kadang-kadang sebenarnya kita tidak mencukupi masa untuk tunaikan semua permintaan lagu sebab kita hanya diberikan di jam yang terakhir. Dan mana-mana yang berkesempatan, orang bilang siapa paling cepat dan paling tepat tema,
2: betul,
1: itulah yang ditunaikan.
2: Ya, jadi jangan merajuk. Ada esok, ada lusa dan hari-hari seterusnya.
1: Ya, masih hari Isnin, baru pembukaan. Sabar-sabar.
2: Ada 4 hari lagi baki dia untuk menu playlist yang seterusnya.
1: Ya, betul. Tapi yang paling penting, kamu kena simpan save nombor kami 019-490-4848. Sampai FM.
2: Bagus. Bye.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan, tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM, bagus dah!
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus banget.

0: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM. Sabah FM.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, bah, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya baik, ekspresi inspirasiku 1:53 minit tengah hari ketika ini.
2: Okay. Baik, itu adalah perjalanan terakhir kita untuk hari ini. Oh, maksud saya. Bukan yang berakhir sudah ya, dia jangan salah faham.
1: Seram sejuk kita dengar.
2: Kenapa sudah mata si edit mulut.
1: Okay, kalau bukan mata mungkin kalau kita orang Sabah memang kita panggil palis-palis.
2: Tidak, jangan.
1: Kan, okay, apapun, semoga terhiburlah dengan permintaan lagu rakan-rakan kita selama sejam. Dari pukul 1:30 hari tadi sehinggalah saat ini menghampiri pukul 2 petang. Lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Mungkin ada juga yang tertanya, kenapa lagu tidak dimainkan? Kita selang-selikan.
2: Yeah, betul. Mm-hmm. Dan semua yang kita maksudkan tadi adalah masa tidak mengizinkan satu. Betul. Tapi peluang masih ada untuk esok, lusa dan sehinggalah hari Jumaat. Masih ada lagi untuk lagu dan playlist yang diminta oleh rakan pendengar kita. Jadi sabar.
1: Sabar-sabar. Sabar, sabar. Separuh dari iman.
2: Yang penting ingat nombor Sabah FM kan.
1: Ya, 0194904848.
2: Jadi Edit, kita melabuhkan tirai.
1: Ya betul. Dan jangan ke mana-mana sebab lepas ini kamu akan bersama dengan DJ Nodi dan Kak Lang menerusi Bahngam Latu Janji Dengar. Okey, dan nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Terima kasih untuk rakan saya DJ Dalin.
2: Kita jumpa lagi di lain masa dan juga lain hari.
1: Bye.
2: Bye.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Ngam lah tuh.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Ngam lah tuh.
3: Janji denger
2: Sabah FM.
3: Bagus bang.
4: Sampai FM bagus, terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya untuk Bah Ngam Melatu edisi hari ini, hari Isnin.
5: Ya, hari Isnin.
4: Yep, betul.
5: Hari ke-29. Dalam bulan Jun 2026.
4: Betul. Berbeda dengan Kalang dan juga Nuadi untuk hari ini. Kenapa kan tadi itu? Macam kurang sihat 2 hari ini.
5: Tidaklah. Ah. Oke saja nih.
4: 2 hari di mana Kalang?
5: Alah, di rumah.
4: Di rumah.
5: Hari Sabtu kerjalah.
4: Kerja. Oke.
5: Lupa. Kita ke mana? Saya tahu ke mana.
4: Kita tidak jalan-jalan kan. Oke, dan pastinya juga untuk pelajaran bahasa etnik hari ini.
5: Ya.
4: Mengantuk
5: aku.
4: Oh.
5: Telanggar kereta orang di Simpang 4.
4: Oh, nah itulah. Ayo, kan.
5: Ini gara-gara bola kali ini tahu.
4: Oh, awal pagi
5: dan
4: apa? Layan bola macam Kalang cakap, lepas tu mengantuk awal pagi jalan pergi kerja kan.
5: Ini macam semalam tiada bahkan. Sebab mau masuk anu sudah round kalamati.
4: Semalam ada perlawanan, satu perlawanan.
5: South
4: Africa menentang Kanada yang menang. Kanada menang 1-0. Untuk jadi, perlawanan yang pertama untuk round 32.
5: Oh, sudah start sudah yang round kalamati. Oke.
4: Betul.
5: Baik.
4: Terlanggar. Terlanggar kita ini mikrofon.
5: Baik. Oke, bahasa etik kita hari ini, mari kamu komen-komen cikgu-cikgu semua. Mengantuk aku. Telanggar kereta orang di Simpang 4. Nah, kasih koma sikit ya lepas mengantuk aku tuh. Jadi kami tidak terkeliru nanti membaca nanti terus.
4: Kalau Kalang membaca jalan terus.
5: Ya ada lagi belok kiri kanan ya.
4: Belok kiri.
5: Jadi kamu komen-komen di Facebook dan hantar ke WhatsApp kami.
4: Betul. 0194904848.
5: Ya.
4: Kita dengar dulu lagu ini. Lagu daripada si Kidoh G. Lagunya bertajuk Sompi Langat Langat.
5: Baiklah, sampai FM.
4: Bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Ya, bersama FM Bagus sebagainya dengar lagu tadi, lagu daripada Dabrasia, lagunya yang bertajuk Wanita Adalah Rakyat.
1: Ya, baik, terus mahu kita ke 2.19 minit petang. Kita teruskan kita punya kelas bahasa etnik.
0: Okey.
1: Mengantuk kita aku, terlanggar kereta di Simpang Ampat.
0: Dua-dua aku. Nokorojo dah kereta ulun dah Simpang Ampat.
1: Simpang Ampat ni bisa ya Bofet. Si Nursita. Nursita. Sebelum tu kita ucap terima kasih lah. Dia kirim kita oleh-oleh Nodi.
0: Ada oleh-oleh kan.
1: Sampai dia bilang aku, jangan lupa kasih tinggal si Nodi.
0: Dah habis. Tapi memang tu Nursita. Kalau si Kalang ni kan memang
1: Tengok tu Nursita, tuduhannya berat yang sedap, sekali.
0: Apa tu? Apa kuisapit?
1: Kuisapit. So, isi dia ada mentega kacang.
0: Betul. Itu memang sedap.
1: Kalau yang lain kau belum makan kan? Kuisiput belum? Dengan popia simpul. Popia belum.
0: Betul. Kalau sudah ada yang kau suka makan tu kan, itulah balik-balik kau makan kasih habis.
1: Rapuh lagi apapun. Terima kasih Nursita dengan kiriman oleh-olehnya walaupun jauh dia di sana di Beaufort.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Ramai-ramai tadi di jiri-jiri sudah makan.
0: Dia bilang ini dalam bahasa Bisaya Beaufort. Mati adop aku nokorojo karita ulun da Simpang Ampat.
1: Mati adop tu mengantuk.
0: Mati adop.
1: Sinadi kau ndak mati adop kah?
0: Oh sikit lah.
1: Tahu semalam nonton bola.
0: Semalam satu perlawanan. Esok tiga perlawanan.
1: Perlawanan. Okey, sias nanda mau begis boleh. Mana sudah dia?
0: Okey.
1: Cakaruduka. Iya. Cakaruduka iya.
0: Cakaruduka.
1: Cakaruduka.
0: Iya. Tatumpu otowa taweh ko di PK.
1: Otona
0: taweh ko di PKMP.
1: Epa. Susah pula bugis ni. Cakaruduka iya. Tatumpu otona taweh ko di PK apa?
0: Di PK apa?
1: Di PK apa?
0: Okay. Alright. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah komen. Lepas ini kita kasih baca lagi.
1: Boleh.
0: Di Facebook pun ada yang sudah hantar komen. Lepas kita kasih baca, kita ada lagu daripada Yayai, Si Baju Hitam.
1: Baiklah, sampai FM.
0: Bagus banget.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. So, pukul 2.30 minit petang. Dan pastinya untuk jam yang pertama, macam biasa kita ada belajar bahasa etnik.
2: Baik, kita bacakan lagi daripada si Rosie William Z. Dia bilang, tiadap aku nak kelanggar korita tulun, it simpang ampat.
1: Betul.
2: Tiadap aku.
1: Lebih kurang juga. Keep it simple. Dia bilang dalam bahasa Sulok, kiaruk aku, kulang tuku kabai, kabi'i, nakaruktul aku karita, simpang upat.
2: Woi, susah lah Nodi. Kayak kiaruk aku, mengantuk aku.
1: Kiaruk aku, kulang tuku kabi'i, nakaruktul aku karita, simpang upat.
2: Jadi kan. Boleh. Macam mana sudah ciri-cirimu. Macam siap, apa ni, orang Suluk. Betul kan? Keep it simple.
1: Okey, lagi
2: si Emma Fatima bisa bopot lah. Dia bilang, lumimpang golo aku. Moto tiadop mato, kan payah bekerja.
1: Ini kan payah bekerja.
2: Lain sudah ni. Bukan terlanggar kereta ni, saya rasa.
1: Mungkin dia ini mengantuk, dia payah mau bekerja sekarang kali.
2: Betul. Okey, Azizul.
1: Dia bilang, ngantuk aku, terlanggar kereta Jomo, tak simpang empat. Dia bilang, kereta Jomo tu orang lah. Okay.
2: Simpang-simpang empat tu empat jugalah. Mengantuk tu ngantuk.
1: Ngantuk.
2: Si Aris Rimen, Iban Sarawak, ngantuk aku, ngelanggar kereta, ngelanggar kereta orang bah, simpang empat.
1: Okay.
2: Ngantuk aku.
1: Lagi kita ada si Sisom, siadop aku dah nakatahub. Kereta tulun hilok simpang empat.
2: Hilok simpang empat. Dusun Tindal Kedamaian.
1: Okey, itu lagi kamu antar-antar. Kamu punya belajar bahasa etnik untuk hari ini. Kita ada lagu daripada Saludin Logoi, Kumakai.
2: Baik, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus dah.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Johor.
1: Bangam lah tu. Sekarang pukul 2.42 minit petang.
0: Iya. Okey.
1: Pastinya belajar bahasa etnik untuk jam yang pertama.
0: Iya. Baik, kita ada si Amin ni. Mesti tukang jahit ni kan. Bahasa dusun kampung Tenggulunsuk.
1: Tenggulunsuk. Okey.
0: Dia bilang min totok aku. Ngak kelangar.
1: Ngak kelangar.
0: Nedi itsim pang ampat.
1: Min tutuk aku nggak kalanggar di simpang empat.
0: Nah, okay.
1: Lagi kita ada si Saipol.
0: Ini etnik Kagayan lah. Nah, silakan Nadi.
1: Tinta aku laikuna langgar kereta jamah.
0: Laikuka
1: langgar kereta jamah ni sikpang empat.
0: Dia TRN dia. Sikpang. Okey, kita ada si Ans. Etnik Idahan. Gurau aku, dia bilang alanggar ku kerito. Ulun di simpang 4. Gurau aku ya, rupanya mengantuk lah tu gurau.
1: Gurau aku.
0: Ingatkan bergurau-gurau.
1: Lagi kita ada si Nasron dalam bahasa Suluk. Kiaruk aku, nakaruk tu laku kerita. Sintau ha simpang empat.
0: Hei, cuma tak jadi pula tu. Tadi kan jadi pula sulukmu tadi.
1: Kiaruk aku, nakaruk tu laku tu. Kerita sintau simpang empat. Thank you, Gigi. Semoga sihat selalu. Terima kasih. Lagi.
0: Si Shanti. Kejap.
1: Okay. Si Riri.
0: Si Riri. Matiadop. Matuku. Nakaruju da karita ulun da simpang apat. Ini di saya Bofot.
1: Okey, terima kasih. Lagi kita ada si Rina. Matiti kolong matokuti. Nakalanggar aku da karita du ulun giu da simpang Mopot.
0: Iya, ini bahasa murut lah kan. Okey, okay, nanti kita baca lagi kalau ada.
1: Betul, kita ada lagu dari Richard Antaim, Walau Jauh.
0: Baiklah, sampai FM.
1: Bagus banget.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Dengarlah tu,
3: janji dengar
2: Sabah FM,
3: Bagus Bah.
4: Okey, Sabah FM Bagus Bah di pusingan yang terakhir untuk belajar bahasa etnik hari ini.
5: Kita ada si Zila Musra. Ini bisa saya buat cuba jugalah. Titidop aku. Nak kesalak lagi kurita ulun dah simpang ampat.
4: Oh, ini dalam bahasa bisa saya buat. Okey.
5: Okey, siapa lagi?
4: Lagi kita ada si Izwin Murut Keningau dalam mati kolong aku pakar rujuk karita nu ulun tio lisangan apat.
5: Oh, mati kolong mengantuk aku. Sipian pula bahasa Brunei dia bilang kalat mataku driving teruju kereta denganku di simpang ampat. Bahasa Brunei.
4: Si Ijah dia bilang ni dalam Jawa Pantai Timur. Kinaru aku tertul bayanan mas simpang ampat.
5: Okey, si Buluntung bahasa dusun liwan tambunan min tutuk aku nak langgar kurita tulun it simpang apat.
4: Okey, lagi kita ada si Ahran. Dia bilang gepelundu aku dengar kereta ulun di simpang apat. Api
5: mujur tiada apa-apa di ujung dia.
4: Api yo sukut aku penakai nuno.
5: Iya, okey. Sempat lagi kan, Odi? Sempat. Okey, si Lakina ada bahasa... mana ni? Dah ada pun dia kasi tahu bahasa apa. Daduan kalat mataku, dia dah simpang apat. Nak kerujuk aku tu kerita ulun. Oh, si Maya ni?
4: Maya Nemah. Dia bilang, mau tiada poko nak kerujuk kerita ulun. Dan alung lalan apat, dia bilang.
5: Baru saya perasa, ni hari dia tiada hantar voice note. Kan, si Emma.
4: Betul.
5: Dia komen-komen di Facebook saja.
4: Bakal dia di luar kawasan kali ya.
5: Baik, terima kasih banyak kamu yang bersama dengan kami bahasa etnik. Nanti besok kita jumpa lagi dalam bahasa etnik.
4: Betul. Okey, kita ada lagu ini, Ikau Isadak Nio. Lagu daripada si Maui.
5: Baik, Sabah FM.
4: Bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bar.
1: Okey, sampai FM Bagus Bar di jam yang kedua sudah 35 minit petang.
0: Baiklah, terima kasih banyak-banyak kamu yang sedang mendengarkan siaran sampai FM pada waktu ini. Betul. Sambil bertugas, sambil-sambil tu juga layan Bangam Leitor. Betul.
1: Bersama Kalang dan juga Nordin untuk hari ini sampai 6 petang nanti. Okey,
0: macam biasa. Selesai sudah kita punya kelas bahasa etnik.
1: Betul.
0: Macam biasa. Tajuk.
1: Okey, cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan negeri kita di Malaysia ni kan.
0: Ada 14.
1: Termasuk wilayah persekutuan. Jadi pastinya untuk kamu semua, negeri mana lagi yang belum pernah kamu jejak kaki di Malaysia ni?
0: Wow, kalau min-min kita macam semua sudah sampai. Macam kau lah Nordi. Kau pun sudah kan pergi macam itulah sebuah negeri di Malaysia ni?
1: Betul.
0: Walaupun dengan orang limpas ke apakah ada kisah, yang penting kau pijak sudah tertanah dia.
1: Pijak sudah di kawasan sana itulah. Terima kasih juga lah kan untuk program yang di apa ini dianjurkan oleh RTM sendiri, Jelajah Ramadan masa
0: itu. Inilah untungnya pulangnya sebenarnya kita ni bekerja di RTM ni. Berkesempatan kita sampai ke negeri orang.
1: Betul kan. Dan juga ialah satu pengalaman yang indah. Jadi untuk kamu pula macam mana? Mungkin ada lagi saya belum lagi sampai di sini.
0: Kalau saya pun banyak lagi belum.
1: Itulah kan.
0: Pikir dulu lah bila mau pergi.
1: Itulah kita mau cuti-cuti, kita mau pergi luar negara lah.
0: Kan main negeri sendiri belum habis lagi dijejaki.
1: Betul
0: kan. Tapi ada juga orang kali memang dia jenis suka traveling. Semua tempat dia pemilang orang mau sampaikan kaki dia ke sana.
1: Betul. Sebab ialah kita ni kan pelbagai apa ni ada tadi
0: paling
1: Malaysia
0: jauh
1: ni.
0: Sana Nordi, di mana? Di Perlis.
1: Betul. Jadi kadang-kadang kan kita mau rasa juga jenis-jenis masakan.
0: Betul lah.
1: Kan yang ada di Malaysia
0: cuma
1: ni.
0: Cuma saya pernah pergi Kelantan Nordi. Cuba untuk singgah membeli makanan. Masalahnya kita tak boleh kecek latte. Tak apa he kita. Nanti dia tanya aku macam mau jawab ni. Contoh lah bahasa Sabah ni dia punya logat dia keras sikit.
1: Betul. Jadi itulah kita kena ada apa ni kawan-kawan macam
0: mesti
1: yang
0: dari kawan.
1: Negeri yang lainan.
0: Negeri-negeri yang saya masalah kalau mau pergi Kelantan, Terengganu. Oi, susah.
1: Bawa saja Harry, Pak.
0: Ini dua negeri kalau saya pergi memang saya takut mau pergi membeli-beli yang di tempat makanan lah contohnya. Tak kena paham.
1: Pasal takut lagi nanti kita pun ialah tidak paham apa yang dia tidak sampai lah makanan.
0: Tidak sampai. Dia bilang makan lalu. Jadi aku bingung makan lalu ni apa ni ataupun nasi dingin. Ingat kan nasi itu dingin.
1: Makan lalu apa?
0: Makan sini kah? Makan kalau sini. Silap lah. Kalau dah silap aku.
1: Okey. Jadi kamu boleh komen-komen negeri mana lagi yang kamu belum pernah jejak kaki di Malaysia ini.
0: Iya. Baik, kamu komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami
1: 019-490-4848. Kita dengar lagu daripada si Abby Kernelis, Romeo Ikan Masin.
0: Baik, sedapnya ikan masin.
1: Sampai FM
0: Bagus, Ma.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah. Minang neng lada king nang suang, minang suang lada king nang neng loko mileng.
1: Sabah FM Bagus Bah. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Spa. Ya, sampai memang bagus.
1: Okey. Baik, Nadi. Tajuk kita ni hari tentang negeri mana yang kamu belum jejaki lagi lah di Malaysia ni, kan?
0: Dan pastinya juga mungkin kamu boleh kasih bagilah di mana, kan? Lepas tu yang sudah kamu pergi, yang kamu belum pergi.
1: Ya, kalau kami ni, ya Allah, macam Kak Long sendiri pun sebenarnya bersyukur jugalah. Sebab kerja di RTM ni memberikan peluang untuk kita pergi ke beberapa tempat lah di negeri di Malaysia ni. Ada yang sebab kerja, ada yang sebab sukan dan sebagainya,
0: betul, kan?
1: Itulah. Baik, sebelum tu kita kongsi dulu, Nodi. Amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang baru jadi keluarkan oleh Met Malaysia melibatkan kawasan di Bapar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, termasuk Tawau, Kunak, Sandakan, Kinabatangan, Kudat, Kota Merudu dan juga Pitas. Berkuat kuasa sehingga pukul 5 petang ini.
0: Betul. Okey, sedikit informasi lah dapat kami kasih kongsi untuk kamu semua hari ini. Okey. Dan cerita kita untuk ini petang, siapa lagi?
1: Negeri mana yang belum pernah kamu jejaki? Firozi William Z dah bilang dia belum pergi ke Terengganu, Melaka, Langkawi, Kelantan.
0: Itu je yang belum di round dipergilah. Kalau yang tiada sebut tu semua sudah pergi. Paling syok dia bilang pergi Pulau Pinang. Oh, makanannya murah, ramang mata mau makan dia bilang.
1: Boleh tahan juga dia ni kan, Nodi. Bayangkan banyak tempat dia sudah pergi.
0: Kan? Tinggal 1, 2, 3, 4. Empat lagi.
1: Mana yang 10 negeri dia sudah pergi, Nodi. Mantapnya Pulau Pinang, nasi kandar. Kau hari tu sempat kan makan nasi kandar?
0: Sempat. Saya jelajah hari tu. Pas tu memang ngam lagi kawan apa ni, apa orang Pulau Pinang memang membawa. Memang di sini loh, di tempat yang famous dia bilang.
1: Sadapnya tu ya. Kalau kau sampai berbunyi begitu tu macam kau rindu.
0: Tapi dia betul, memang sebab dia punya kuah tu kan.
1: Dia campur-campurkan. Saya tidak dapat pula makan Nodi. Pernah juga cuba hari tu.
0: Kalau jenis yang suka makan berkuah tu bolehlah.
1: Memang ngam lah kan. Okey, satu lagi lah si Norzita. Dia bilang dia ni pula banyak lagi dia belum pergi di Malaysia. Tapi dia akan tidak akan berputus asa. Mana tahu ada rezeki boleh sampai.
0: Dia bilang belum lagi apa ni, tapi akan tiap pernah. Betul.
1: Kan? Tapi kalau di Sabah ni dia bilang yang dia belum pergi Sandakan sama Tawau.
0: Sandakan sama Tawau?
1: Belum pergi.
0: Oi, kalau Tawau tempat Kalang itu.
1: Biar kalau Sandakan boleh mana dibawa?
0: Boleh. Apa pernah kerja di sana kan? Boleh mana dibawa itu.
1: Kan, lama kan kalau di Sandakan?
0: Setahun je.
1: Bolehlah, sempat juga lah hafal jalan-jalan di Sandakan. Bolehlah.
0: Tuh. Tapi sekarang pun kan dia punya jalan-jalan pun semua baru sudah. Jadi hari itu pun pergi baru-baru ini pun memang ada boleh lalu sini pula. Okey, ada jalan sini sudah.
1: Tapi itulah maju. Sekarang ni ada kemudahan teknologi yang boleh menunjukkan kita arah jalan yang mana yang sesuai.
0: Betul.
1: Bukan macam dulu-dulu susah kan? Kita mau mencari.
0: Betul. Okey. Terlebih kamu komen lepas ni kasih baca kita dengar lagu ini. Lagu Aziz Omar dan juga Siti Virus, Joget Lam Bukun Lemiang.
1: Baik, Sabah FM.
0: Bagus banget.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Abah Ngam Latu.
1: Abah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami 4-5 minit of petang.
2: Baik, terima kasih di jam yang ketiga. Betul. Sudah kami Abah Ngam Latu. Kami berdua.
1: Okey, cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan negeri yang belum kamu pernah sampailah di Malaysia.
2: Ya, oi, macam Abang Mut ni, dia bilang negeri pertama yang dia jejakkan kaki di Sarawak.
1: Oh.
2: Jadi Nodi, ada tiga lagi yang dia belum pergi.
1: Okey, di mana itu?
2: Perlis.
1: Kedah. Sama Kelantan. Oh, ini bela-bela atas lah ni kan.
2: Bela-bela sana lah. Aku pun belum sampai ke Perlis. Kedah Perlis sudah, Kelantan sudah.
1: Oh, Kelantan
2: selalu aku pergi dulu di waktu Kelantan, adik saya di sana.
1: Kelantan pantai timur kan? Lepas tu Perlis, Kedah ni utara. Okey.
2: Iya. Okey, siapa lagi? Si Keep It Simple.
1: Oh, dia bilang dia sudah pernah pergi sandakan tawa KK lah Datuk. Oh, dia bilang mula-mula kerja station, dia bilang kalau ada rezeki bulan depan mau pergi Pahang. Wah. Tengok sepupu kahwin.
2: Itu lagi best tu. Tapi itulah bagaimana di sebenarnya. Kalau kita tiada tujuan tu, itu yang menyebabkan kita tak sampai kita patuh.
1: Betul.
2: Macam begini ada kahwin-kahwinan. Tersampailah kaki
1: tersampailah
2: kita
1: di sana kan.
2: Kecuali kamu jenis yang suka traveling lah. Sikit-sikit jalan. Ada duit
1: bilang,
2: jalan.
1: Mungkin 3 bulan sekali begitu kan. Sebab kalau masa 3 bulan tu bolehlah kumpul-kumpul duit.
2: Itulah.
1: Untuk perbelanjaan masa perjalanan kamu.
2: Memang ada orang begitu yang dia punya hobi, dia mau pergi mencari suasana baru.
1: Betul.
2: Tengok-tengok tempat orang.
1: Si Ramli, dia bilang dia belum pernah lagi ke negeri pantai timur. Dia bilang di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Negeri lain sudah sampai.
2: Mantaplah kalau begitu. Maknanya 11 negeri pun dia sudah sampai.
1: Si Mawarungo,
2: Perlis,
1: dia bilang
2: teringin juga aku mau pergi sana. Tapi yang lain semua dia sudah pergi, Nodi.
1: Wow, Perlis lagi kan.
2: Itulah, jadi tadi saya tanya juga, Ina pergi banyak tempat, dia pergi-pergi ni atas urusan kerja atau melancong? Rupanya belajar.
1: Dia belajar.
2: Dulu belajar di Kelantan, dia bilang. Jadi cuti-cuti jalan-jalan lah, naik bas ikut kawan-kawan. Orang bilang luas pengalaman. Tai muda-muda. Muda-mudi.
1: Betul, Ngam tu. Kalau selagi masih ada peluang kan, Ngam-ngam lagi belajar di Semenanjung. Jadi dia bilang ambillah peluang.
2: Betul.
1: Untuk round terus Semenanjung.
2: Jauh perjalanan semua. Luas pengalaman, habis duit.
1: Habis. Okey, yang penting satu-satu kita rancang. Okey. Kita bersama dengan lagu daripada ID Gita, lagu mereka yang bertajuk Satu-satu.
2: Baiklah, Sabah FM.
1: Bye.

0: Okay, sampai FM Bagus semua bersama Kalang dan juga Nodi untuk hari ini.
1: Okay.
0: Alright. Kejap lagi 4:30 minit petang.
1: Tapi kita mau kasih dengar dulu. Apa ini?
0: Sipili.
1: Gimana Sipili sekarang ni? Jadi diantar awal gini.
0: Oh, betul.
1: Sebelum azan asar tu. Mm-mm. Okay, kita dengar ya.
2: Halo.
1: Selamat juga.
2: Petang. Assalamualaikum. Kepada kedua DJ kita, DJ Abang Nodi dan DJ Kak
1: Abang Lang.
2: Jadi
0: awas kau adik.
2: Tentang yang mana negeri kamu yang sudah pergi? Begini pak cerita dia.
0: Okay.
2: Kalau si pilih macam sudah tahu.
1: Apa?
2: Macam sudahlah.
0: Semua lah tu.
2: Pendekkan cerita lah.
0: Macam sudah semua.
2: Paling banyak saya pergi dua tempat ini, sama rata ini, Melaka sama Bukit Bintang.
0: Di KL lah tuh kalau Bukit Bintang.
2: Kalau Bukit Bintang saya suka itu basking, Pak. Tapi kalau makanan yang saya pergi sana Tarangganu, yaitu
1: Tarangganu.
2: Banyak nasi dagang, kalau dia punya kerupuk leko, ada banyak jenis.
1: Iya, bahu.
2: Kerupuk leko kering, kerupuk leko yang lembut,
1: basah,
2: yang rebus punya
0: ketok.
2: Ya, apapun betul. Kalau panjang cerita ini Tambirang orang bilang kan apapun sama Ipin bagus, Pak.
1: Terima kasih. Lekor basah tuh memang sedap tuh.
0: Betul. Sebenarnya kan ada kawan saya di Terengganu, dia bilang bila lagi mau datang sini Nudi, dia bilang kalau datang sini saya belanja nanti nasi dagang, dia bilang.
1: Wow. Tarangganu. Kita punya nasi dagang, lapar kita.
0: Alright, 4:30 minit petang tim macam biasa. Kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama petang ini.
1: Yalah, jual diesel tanpa lisen, seorang lelaki didenda RM10,000.
0: Dan Eskom perketat penguatkuasaan resort haram di Semporna.
1: Disunting oleh Miriam Ajim dan berita penuhnya 4:30 petang nanti.
0: Kita lagi daripada UV and Nuno menjaga hati.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empatang si macam bes.
2: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar. Tahu pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
3: Sebentar lagi berita Sabah FM.
4: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini, jual diesel tanpa lesen, seorang lelaki didenda RM10,000. Eskom perketat penguatkuasaan resort haram di Semporna. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Goh Prilly dalam berita Sabah FM.

0: Benar. Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
0: Bagus.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Lagu daripada Cita-Cita Tak Jangan Ganggu Pacarku. Okey, mungkin pukul 4.48 minit petang. Dan pastinya jangan lupa untuk kamu komen-komen cerita kita untuk ini petang. Negeri mana lagi yang belum kamu pernah jejak kaki di Malaysia ini, yang maknanya belum kamu sampai lagi lah kan. Jadi kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun boleh hantar di WhatsApp kami di 019-490-4848. Lepas ni kita akan baca di jam yang terakhir. Okey, sebab kejap ya lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada lagu daripada kumpulan Ekspedisi, Hentian Ini. Sampai FM, Bagus Mah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
4: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam.
5: Sebentar lagi, utama 5 petang.
6: Baguslah.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Posai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Yep, bahagam lah tu janji dengar di jam yang terakhir so 5.26 minit tu petang.
1: Ya, saya mengharapkan ya, kami berdua lah mengharapkan semoga anda baik-baik saja yang sedang memandu, hati-hati di perjalanan.
0: Betul.
1: Semoga selamat sampai
0: ke destinasi. Okey, cerita kita ni petang pastinya kawasan ataupun negeri mana yang belum kamu jejak di Malaysia ini.
1: Si Emma dia bilang masih banyak lagi DJ saya belum pergi dulu masa belum kahwin. Bekerja terus dia bilang semenanjung je lah saya belum habis pergi dia bilang.
0: Betul lah kan, jadi maknanya di Sabah Sarawak sudah ada pergi lagi lah kan.
1: Oh iyalah kan, di masa belum kahwin dia bilang iyalah mana ada masa kan. Bekerja
0: betul. Kadang-kadang kalau hujung minggu pun susah juga kita mau buat perjalanan kan.
1: Iya, lagi satu Nodi iyalah kalau kita mau jalan jauh ni
0: cuti panjang kena
1: duit,
0: ada
1: duit satu hal. Apalagi cuti panjang mau merancang, kadang-kadang dirancang tak jadi pula.
0: Tiba-tiba pula ada lagi yang lain terjadi kan.
1: Ya.
0: Lagi kita ada si Karni di sini, dia bilang dia belum pernah datang di Sarawak. Kalau di Semenanjung semua tempat Karni sudah pernah datang.
1: Wow,
0: bilang,
1: hebat betul.
0: Sarawak belum sampai ya, yang sebelah saja.
1: Betul, sebelah dia pun. Tapi sebenarnya semua sudah pergi. Cahayalah aku kau Warni. Sarawak lagi itu bah, kasih sampai lah. Jadi lengkap sudah kau punya perjalanan.
0: Betul
1: kan?
0: Okey, kamu lagi terus lagi komen-komen. Lepas ini kita kasih baca. Kita ada lagu daripada Malik dan juga Dayang Nurfaiza, Pejamkan Mata.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Sayang, kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Nah inilah nih semua bagi tahu kau nih, Beb.
2: Apa tuh?
3: Iya, kau tuh kan selalu yang begini nih kan?
2: Ayah macam mana lagi nih?
3: Orang Malaysia membazirkan 15 ribu tan ataupun 15 juta kilogram makanan sehari.
2: Alamak.
3: Dengan 3 ribu tan bersamaan dengan 3 juta kilogram. Daripadanya,
2: alamak,
3: sebenarnya masih boleh dimakan.
2: Inilah, Bay, ni susah kalau mau bawa kakak cik pergi buffet ni. Makan ikut kemampuan.
3: Ikut kemampuan kah? Ikut duit?
2: Ikut harga.
3: Itulah, jangan membazir. Kalau makan tu ingat juga orang-orang belakang.
2: Betul.
3: Jangan membazir, sayang.
4: Oh, baru saya tahu.

0: Ya, sampai FM Bagus Ba, 5.36 minit petang. Okey, kita tak lagi kasih baca-baca kawan kita punya komen-komen
1: dia orang. Si Rio Riola dia bilang, kalau aku ni bilangnya memang semua saya belum pernah pergi.
0: Ah.
1: Jangan kan pergi sana bilangnya Nodi. Kek-kek pun bilangnya susah aku mau pergi, dia bilang. Susahlah kalau begini ni.
0: Adakah disebabkan tugasan, kerja, tanggungjawab kan? Semua itu kan?
1: Banyaklah hal-hal lain kan, Nodi?
0: Betul.
1: Siapa lagi?
0: Kita ada si Li Birai. Dia bilang Pahang, Terengganu, Sarawak lagi belum pernah sampai.
1: Hebat ada orang ni. Kebanyakan orang ni sudah banyak tempat orang pergi. Kan?
0: Si Muwad Yusuf, Sabah belum lagi, dia bilang. Dia di mana? Makali dia di Semenanjung kali ini kan?
1: Ya, bahas inilah.
0: Oh, si memanglah dia di Semenanjung.
1: Iya kah?
0: Si Muwad Yusuf ni.
1: Kenal.
0: Di Dungun.
1: Dia kalau tengok di sini, dia ni orang Terengganu lah.
0: Orang Terengganu. Okey.
1: Nah, boleh tu. Kau nasi kan tadi sampai mau makan lah. Apa tadi kau bilang Terengganu?
0: Nasi dagang.
1: Sina Rozana, saya baru dua dah bilang.
0: Di mana?
1: KL dan Selangor.
0: Oh.
1: Tak tahulah bila lagi mau pergi. Bilangnya kalau ada rezeki pun mungkin bolehlah bawa anak-anak jalan di Sabah sahaja.
0: Itulah kan. Sedangkan tempat kita pun sebenarnya menarik, tempat-tempat kita ni kalau apa ni pelancongan ni. Kalau dia bilang sudah habis sudah round tu Sabah, barulah kita pergi di negeri-negeri yang lain. Tapi kalau kalau ada rezeki yang lebih, tidak salah untuk kita keluar untuk jalan-jalan.
1: Kalau jalan bawa anak-anak Nodi, lagilah bajet dia besar sikit.
0: Oi, kalau ramai lagi
1: tempat tinggal, makan, pengangkutan, tiket.
0: Itulah semua kan. Semua dia mikir betul-betul.
1: Ya. Dan jom kita mau balik daripada bercuti, kita kekeringan duit.
0: Kan, nanti habis duit bukan guna.
1: Nak berjimat kita ya, makan mie segera dulu kita.
0: Si Azizul dia bilang Sabah sama KL je saya pernah pergi, lain-lain belum.
1: Wow, si Sazli, Sabah je aku belum sampai dia bilang. Okay, habis dah satu lagi si Dayang Imah.
0: Okay.
1: Di bahagian negeri di Semenanjung hampir semua saya sudah pergi. Cuma tinggal negeri bersejarah saja dia belum pergi, di Melaka lah.
0: Oh, betul.
1: Best tu di Melaka, naik beca.
0: Naik beca.
1: Kau sempat naik beca di sana?
0: Sempat, dulu-dulu sempat.
1: Round-round tu kota bersejarah.
0: Lepas tu naik tu dia punya, yang apa yang di air tu, yang di sungai tu?
1: Di air ya. Apa dia?
0: Cruise kah anda panggil tu kan, pusing-pusing di di Melaka semua.
1: Lagipun pemandangannya memang cantik. Dia melibatkan pelancongan. Siapa yang naik tu, apa tu nanti yang kapal dia tu yang besar?
0: Oh, yang dekat Famosa sana.
1: Bukan di laut, tapi macam kawasan lawatan lah kan.
0: Kawasan lawatan tu lah.
1: Aku lupa sudah lah.
0: Betul-betul. Tugu
1: ke tu?
0: Lebih kurang tugu. Oke, terima kasih yang sudah komen-komen. Kalau ada lagi nanti kita kasih baca. Kita dengar lagu ini. Lagu daripada Hedwin, Memory Luka.
1: Ya, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Stres adalah tindak balas fizikal, emosi, mental kepada sebarang perubahan.
1: Tanda-tanda stres:
2: letih, keterlaluan, sakit kepala, cepat marah, gelisah, gangguan tidur, perubahan selera makan, tingkah laku agresif.
0: Kenapa anda stres?
3: Diri sendiri, harapan terlalu tinggi, keluarga, konflik rumah tangga, kewangan dan tragedi, pekerjaan, beban kerja, konflik dengan rakan sekerja.
0: Amalkan 10B.
3: Bersyukur, bernafas dengan teratur, bicara diri, beribadat, berkongsi perasaan, berehat dan berurut, mendengar muzik, beriadah, bersenam dan berfikiran positif.
4: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Cookie Girls.
1: Lagu daripada Sarah Suhairi, Busy ke?
2: Busy jugalah sikit-sikit tak nak busy memikirkan mau pergi mana aku ya. Busy kira duit, kira bajet. Apa lagi?
1: mau pergi mana lah?
2: Mau pergi mana ya aku?
1: Terengganu lah.
2: Terengganu enggak.
1: Kedah.
2: Enggak. Pineng. Ya.
1: Okay. Pergi Pineng. Lagi terima kasih kawan-kawan yang sudah komen.
2: Si Najwa. Kawan kita ni. Dia bilang dia sudah round 1 Malaysia. Memang penjalan di si Najwa ni.
1: Okay.
2: Tapi.
1: Guna kena malu belum banyak sampai puncak.
2: Senang dia waktu kalau dia mau pergi. Dia bawa saya tu doktor jalan dorang. Kejap dia sampai kan.
1: Lagi kita ada si Marcelina. Dia bilang tinggal Sarawak dan Johor lagi belum sampai.
2: Tinggal dua tempat sih lagi. Boleh tu kasih lengkap. Okey, siapa lagi?
1: Si Riri.
2: Banyak betul lagi bahawa belum dipigi ni. Sedangkan di Sabah ni pun dibilang ada daerah pun yang belum aku tepigi. Macam Tawau, Semporna, Kunak, Long Pasir, Pulau Sebatik. Bila lah rasanya tu mau pergi sana tu tempat dia bilang.
1: Tapi Long Pasir saya sudah sampai.
2: Long Pasir di mana tadi? Di
1: Sepitang.
2: Sepitang.
1: Betul.
2: Belum sampai lagi. Sebatik sudah sampai.
1: Sebatik belum sampai.
2: Jomlah pergi sana.
1: Kan. Semporna pun belum lagi lah. Betul.
2: Biar betul mah dia belum pernah
1: diriku belum sempurna lagi.
2: Betul. Astaga, saya sangka kawan saya sudah sampai.
1: Bawalah nanti.
2: Masalahnya satu Malaysia kok sudah jalan. Tahu-tahu sempurna belum tinggi.
1: Sempurna belum sampai lagi. Hari itu memang ada perancangan tapi last minute yang jadi.
2: Ada tujuan lah kan tadi. Kalau ada tujuan tuh mungkin boleh juga.
1: Tapi ya dapat berpusing pun disebabkan kerja sebenarnya.
2: Kan. Sedangkan artis-artis semua dari Semenanjung sudah pergi sempurna, kau lagi belum.
1: Jangan sampai gunung kita balu. Alright, terima kasih yang sudah komen-komen cerita kita untuk ini petang. Jadi pastinya rancanglah percutian Anda. Pastinya terus kita lawat apa ni, negeri-negeri yang ada di Malaysia ni lah.
2: Okay, melihat budaya dan juga kehidupan masyarakat di tempat lain kan.
1: Alright. Okay, apa-apa sekali lagi terima kasih untuk kamu semua. Tugas kami berdua berakhir di sini. Jadi kami tinggalkan Anda dengan ada dua buah lagu. Tapi dengarkan dahulu lagu ini. Lagu daripada Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It. Don't talk about it when I want to go.
2: Okeylah, kami mengundur diri dulu daripada Kak Lang sama Nodi.
1: Bye.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal batang si macam best.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: usah risau duniawi, akhirat abadi menanti.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pembuka kata untuk hari ini, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Dan terima kasih banyak-banyak kerana anda terus setia mendengar Sabah FM melalui frekuensi 89.9. Dan terima kasih juga buat Kak Lang dan juga Nodi yang telah pun bersama dengan kita sebentar tadi dari pukul 2 petang hingga 6 petang. Baik, untuk edisi simfoni tetap di hati hari ini, 29 Jun 2026, hari Isnin. Nah, bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijri, anda bertemankan siapa? Saya Zuzela Alais Ella yang akan bersama dengan anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan apa khabar anda hari ini? Okay. Moga hari ini adalah hari yang anda nanti-nantikan, dan moga hari ini membawa 1000 kebahagiaan buat anda. Okey, baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: FM, sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan, bertemu kembali dalam ruangan sekilas renungan. Semoga saat mendengar ruangan ini, walau dimanapun kita berada, walau apapun yang kita kerjakan, yang penting sahabat, jangan sampai kita terputus daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pastikan pekerjaan kita, usaha kita, bangun tidur kita, aktiviti seharian kita, mudah-mudahan semua itu dalam wilayah keberkatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil-sambil mendengar ruangan ini, jangan lupa sahabat yang mulia, mari kita banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya muliakan, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ampun maaf, kita tidak dapat mengelak dari meminta, betul kan? Paling tidak kita dianjurkan dalam agama untuk meminta kepada Allah, ataupun dalam bahasa kita ini doalah, ya, doa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kaifiat ataupun cara ataupun metodologi bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Dalam Al-Quran lewat surah Al-Baqarah ayat 45.

0: Ta'ala ni jangan malu, jangan segan minta sama Allah. Minta dengan manusia kita jadi malu, sahabat yang mulia. Kadang-kadang yang kita minta dapat, kadang-kadang tidak dapat. Yang dapat tu belum tentu ikhlas, apalagi kalau yang tidak dapat kan. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah anjurkan kita mintalah. Lalu Allah Ta'ala ajarkan cara meminta itu macam mana. Allah bilang gini, dan mintalah kamu dengan jalan sabar dan solat. Nah, ada dua ini. Mintalah dengan jalan sabar dan solat. Makanya untuk kita dapat solat, kita kena sabar. Dan untuk dapat sabar, kita kena banyakkan solat. Solat antara lain, selain daripada ta'abbud ilallah ataupun ta'rifnya, syai'un muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim. Perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang pertama. Yang keduanya, solat juga diartikan sebagai ad-du'a, memohon kepada Allah. Makanya kalau mau minta sama Allah, jangan tinggalkan sabar dan jangan tinggalkan solat. Lalu persoalannya, sahabat yang mulia, sabar dan solat, dua perkara ini Allah gandingkan. Untuk kita mendapatkan kesabaran, mesti banyak solat. Dan untuk kita, bilang orang istiqamah mendirikan solat, itu mesti sabar. Nah, dua benda ini tidak boleh kita pisah. Kenapa? Allah bilang apa? Berat ini. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Dan sesungguhnya dia, yakni solat dan sabar itu, sangat-sangat berat. Ya, besar nih urusan ini. Melainkan Allah bilang apa? Atas orang-orang yang khusyuk kepadanya. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, makanya minta kepada Allah. Cara meminta macam mana? Yang kita minta belum tentu terus Allah Ta'ala bagi. Makanya sabar. Dan di dalam sabar itu dirikan solat. Kenapa? Sebab solat itu juga adalah doa. Maka perbanyakkan solat ketika kita berhajat sesuatu, kita banyakkan solat kepada Allah. Dalam solat itu kita minta dan kita sabar ketika mendirikan solat. Dan begitu juga Allah bilang, sabarlah kamu. Dan sabar itu tidak boleh kita dapat, melainkan kita kena banyak juga solat. Jadi mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, mintalah kepada Allah di dalam solat kita dan sentiasa sabar dalam melaksanakan apapun. Memang orang bilang, ala ustaz, ini sabar senang di mulut tapi susah pada perbuatan. Nah, memang begitulah sahabat yang mulia. Nanda itu syurga itu murah, dan pemberian Allah itu bukan suatu yang sangat murah, itu mahal, besar nilainya. Dan tentunya kita kena sabar untuk mendapat sesuatu yang besar. Makanya sahabat yang mulia, mudah-mudahan ketika kita banyak permohonan, minta sama Allah. Ya, dahulukan Allah dari segala-galanya. Tak salah kita minta tolong sama kawan-kawan, ahli keluarga. Itu nombor dua, nombor tiga. Yang nombor satu apa dia? Dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan Allah Taala itu maha mengetahui, ya. Dan pastikan Allah juga zat yang pertama yang tempat kita memaklumkan hajat-hajat kita. Walaupun Allah sudah tahu, tapi sebagai adab kita sebagai hamba, adab kita sebagai hamba, kita kena maklumkan sama Allah. Walaupun hakikatnya Allah maha tahu, tapi sebagai adab, bilang orang ni, kena banyak mengadu kepada Allah. Makanya mudah-mudahan dengan jalan sabar dan solat, Allah Ta'ala akan memberikan apapun hajat-hajat kita sesuai dengan apa yang Allah ukur untuk kita, bukan apa yang kita ukur buat diri kita. Mudah-mudahan ada barakahnya. Terima kasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Tandirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh An-Nisa Fatilah Farid, dan akan membaca surah Al-A'raf bermula ayat 65.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Simfoni.

Ya, kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7 malam. Okey, untuk kata-kata hari ini, jangan benci diri sendiri. Jangan-jangan. Okey, setiap di antara kita pernah melakukan kesilapan, menghadapi kegagalan, melalui saat-saat yang sukar. Semua itu kita pernah lalui. Namun, kesilapan bukanlah penentu nilai diri. Ia adalah sebahagian daripada proses belajar untuk mematangkan diri kita dan menjadi insan yang lebih baik. Dan membenci diri sendiri hanya akan mengikat kita pada masa lalu. Kan, kita ingat, salah, aku bencilah. Sedangkan menerima kekurangan itu memberi ruang untuk kita berubah. Belajarlah memaafkan diri, menghargai setiap usaha yang telah dilakukan dan terus melangkah walaupun perlahan-lahan. Ingatlah, jangan benci diri sendiri kerana kelemahan yang ada. Sebaliknya, kenali kelemahan. Kan, walaupun ada kelemahan, tapi kita kenali kelemahan yang ada pada diri kita dan sebagai ruang untuk memperbaiki diri. Setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Ya, simfoni tetap di hati. Okey, baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Pastinya ada yang sedang memandu dalam perjalanan pulang ke rumah, kan? Ha. Terima kasih juga sebab layan Radio Sabah FM, orang kata menemani waktu perjalanan anda. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar yang hantar ucapan melalui WhatsApp Sabah FM 0194904848. Mana tahu ada yang nak hantarkan ucapan. Okey, baik. Terima kasih kepada Iman Akasha dan juga Zafira. Kata Iman di sini dari Kinabatangan Batangan katanya, salam simfoni buat orang kata ibu bapa di rumah, keluarga di mana saja katanya. Dan insan tersayang Liana di Pulau Pamaguan, Sandakan, dengan ucapan Sabah FM stesen pilihan terbaik di hati pendengar di mana saja persiaran. Wah, okay, terima kasih. Dan juga kalau boleh kita nak tahu berkenaan dengan ramalan cuaca untuk sebelah malam ini, yang mana tiada hujan untuk sekitar Kota Kinabalu, dan untuk suhu pula 25 hingga 33 darjah Celsius. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
4: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
6: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
3: bang. Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: menyalurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, sekarang pukul 8.04 minit malam. Terima kasihlah sebab temani Ella dari pukul 6 petang lagi hinggalah ke waktu ini. Anugerah. Ya, bercakap tentang anugerah ni. Anugerah terindah bukan sekadar memiliki pasangan, tetapi memiliki seseorang yang tetap setia berjuang bersama kita dalam susah mahupun senang. Dan hargai setiap pengorbanan, setiap usaha dan setiap doa yang dipanjatkannya. Jangan tunggu kehilangan untuk menyedari betapa berharganya insan yang sentiasa berada di sisi kita. Susah senang kita ada setiap masa ada di sisi kita. Dan orang kata cinta yang tulus dibina dengan penghargaan, kepercayaan dan saling menghormati. Itu yang paling penting kan. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Emma dari Beaufort. Okey, kita ada juga siapa ni? Okey. Nanti kita bacakan ucapannya ni. Okey, baik. Untuk anda kita terus. Kalau tak mampu mencintai, biar Wani Anwar bercerita tentang tak mampu mencintai. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak je tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
4: Dengar cakap Ben Zulu tu.
5: Nah.
4: Ha? Siau?
6: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
6: Saya Siau.
7: Dan saya Tujuh Jekli.
8: Kamu yang soleh. Solid,
4: jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
6: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang signal.

Baik, Cinta Adam dan Hawa, Misha Omar. Okey, baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana di negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Nabawan dan Keningau, juga di Sandakan iaitu Telupit, Beluran dan Sandakan sehingga 9 malam ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, sila layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Ha, ini Ella nak tanyalah. Pernah tidak anda, orang kata, lupa-lupa ingat, rupa-rupanya hari ini baru teringat. Janjinya semalam, tapi hari ini baru teringat bahawa dia ada janji. Siapa tu? Okey, mana tahu kan? Kadang orang kata, tapi kawannya tu nak juga bertanya dengan dia, kan? Diam-diam dia, rupa-rupanya dia sengaja. Kan, mau tahu kita mau cakap apa dengan dia yang dia tu lupa tentang janjinya. Jadi nak buat-buat lupa ataupun orang kata macam mana? Ini memang pernah terjadi kan? Okey, baik. Jadi malam ni kalau boleh cuba tengok dulu, mana tahu ada dalam WhatsApp tu kan janji temu kita besok dengan siapa? Kan, jangan buat-buat lupa. Okey, baik, terima kasih kepada rakan kita yang telah pun menghantar WhatsApp kepada Sabah FM, yang mana ini katanya Sabli dari Sandakan dalam perjalanan balik katanya. Okey, terima kasih. Dan untuk itu kita dengar apa Izzat kata tentang tiba-tiba teringat. Sabah FM, bagus bang.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
0: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

Ya, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ini pukul 8.27 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Di rumah ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah ataupun dalam perjalanan dari rumah untuk bersama-sama dengan kawan, mungkin minum, keluar minum kan? Okey, baik. Kita nak bawa kepada para pendengar, jangan lupa untuk ikuti kami Sabah FM di semua platform media sosial rasmi dengan kata carian Sabah FM Bagus Bah. Dan kita nak ucapkan hai-hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita di media rasmi Sabah FM Bagus Bah Facebook, yang mana kita ada Nur Zita Zita, kita ada Hani Mahani, kita ada Marsa Saleh, kita ada Faridon. Ini nampaknya ramai gunakan apa orang kata nama glamour. Okay, kita ada Faridon, kita ada Rabli, kita ada siapa lagi ni, kita ada Saniah, kita ada Cepi katanya. Okey, baik, kita ada Tantari dan kita ada Salijah, ada juga Anto dan James dan Omar, kita ada Sim, kita ada Beruntung, ramai Muhammad Yusuf. Terima kasih banyak-banyak atas penghargaan anda untuk terus layan Sabah FM. Malam ni temani ialah hingga pukul 9 malam nanti. Baik, Simfoni Tetap di Hati Sabah FM Bagus Bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 29 Jun 2026. Hargai diri kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang, penghormatan dan peluang untuk bangkit. Kekuatan bukan bermaksud tidak pernah jatuh. Tetapi sentiasa berani untuk bangun semula. Jaga diri anda, jaga keluarga anda. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: buruk fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

Penyiar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 9 malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita merayu kepada nelayan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menunjukkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Hyung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong, manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasir Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang tujuh tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda, sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia Jacqueline Chia, joget mengikut rasa. Okey, membuka tirai malam ini untuk segmen Varia Sabah FM 9 sampai 12.30 malam bertemankan Ozel di sini guys. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu di Simfoni Tetap di Hati dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel untuk edisi hari ini, hari Isnin 29 Jun 2026. Oke, jadi macam biasa dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu, boleh terus membuat permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, jadi seperti biasa juga di jam kedua kita ada analisis Piala Dunia. Oke, sembang bola dunia bersama siapakah malam ini? Nantikan di jam kedua nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, Variasa FM, selamat malam semua yang baru sahaja tune in kami. Boleh stream secara online sekarang ini di aplikasi RTM Click, di App Store kamu boleh dapat ini RTM Click, di Google Play pun boleh, dan juga di Huawei App Gallery. Okay, kamu boleh stream kami dengan macam-macam siaran radio, dan dalam masa sama kamu boleh menonton Piala Dunia sekarang ni. Ha, sebab RTM antara penyiar rasmi perlawanan Piala Dunia. Okay, dan sudah pastinya pagi nanti ada perlawanan-perlawanan, sudah pun memasuki pusingan 32 pasukan yang layak ke pusingan seterusnya. Okay, untuk perlawanan yang akan bermula ini kiranya perlawanan kedua lah ni, sebab kemarin sudah pun Afrika Selatan menentang Kanada, menyaksikan Kanada berjaya lolos ke pusingan seterusnya dengan jaringan Kanada 1, Afrika Selatan 0. Okay, dan pada 1 pagi nanti waktu Malaysia, perlawanan yang dinanti-nantikan di antara Brazil dan Japan. Okay, dan pada pukul 4.30 pagi nanti pula di antara Germany dan juga Paraguay, dan pada pukul 9 pagi nanti di antara Netherlands menentang Morocco. Ha, jadi nantikan analisis perlawanan di jam kedua nanti bersama siapa? Nantikanlah di jam kedua nanti. Kita melayan dulu lagu daripada Gamawan 1 atau 2. Sabah FM, bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus banget.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, sekarang ini masih lagi kita demam Piala Dunia. Okey, jadi Ozel mau kongsikanlah sedikit sejarah ataupun rekod antara pemegang rekod gol terpantas dalam sejarah Piala Dunia. 11 saat. Sejarah ini pada tahun 2002. Okey. Penganjuran yang memang cukup-cukup mantap, memang terbaiklah, di antara Turki menentang Korea Selatan pada 2002, okey, yang dijaringkan oleh Hakan Şükür. Jadi ini adalah rekod yang belum lagi diatasi untuk sepanjang penganjuran Piala Dunia. Jadi musim ini ataupun Piala Dunia kali ini, adakah rekod ini akan diatasi mana-mana pemain yang beraksi di Piala Dunia? Kita sama-sama nantikan. Kamu boleh menonton 104 perlawanan Piala Dunia di saluran TVOK, Sukan dan juga di RTM Klik.

Amboy-amboy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua menerusi Varia Sabah FM sampai 12.30 malam bersama Ozel. Macam saya sudah war-warkan awal tadi, kita ada sembang bola bersama dengan seseorang yang orang bilang penganalisis perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi ini di antara Brazil dan Japan, dan pada pukul 4.30 pagi Germany dan juga Paraguay, dan pada pukul 9 pagi nanti Netherlands dan juga Morocco. Selamat malam Coach Billiton.
1: Ya, selamat malam.
0: Ya, jadi kita akan teruskanlah dengan kita punya analisis untuk perlawanan yang pertama ataupun untuk hari ini, sebab sudah pun berlangsung perlawanan pertama pusingan 32 pasukan yang berjaya meneruskan ke pusingan seterusnya, dan ini merupakan perlawanan kedua untuk pasukan Brazil dan juga Jepun di pusingan 32 pasukan. Jadi untuk perlawanan di antara Brazil dan Jepun ini, mungkin ada analisis dan juga pandangan daripada Coach Billiton sendiri untuk perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi nanti. Teruskan dengan analisisnya Coach.
1: Ya, terima kasih ya. Apa yang kita sudah sedia maklum, perlawanan atau pertandingan Piala Dunia ini sudah masuk ke peringkat kalamati ya, peringkat 32. Jadi apa yang menarik perhatian saya pada perlawanan malam ini antara Brazil dengan Jepun, saya lebih tertarik kepada pasukan dari Asia, pasukan yang mewakili Asia, yaitu Jepun. Blue Samurai atau dikenali sebagai Jepun.
0: Betul.
1: Jadi untuk perlawanan malam ini, saya memang menjangkakan satu perlawanan yang lebih ofensif, lebih terbuka dan lebih ofensif. Sebab seperti yang kita tahu, kedua-dua pasukan ini mempunyai barisan serangan, terutama wide attacking mereka ini yang betul-betul efektif. Seperti mana kita tahu, Jepun mempunyai Ritsu Doan dan juga Nakamura di sebelah kanan dan kiri. Begitu juga dengan pasukan Brazil, mereka memiliki Vinicius dan juga Rafinha, yang saya rasa di pertandingan pada kali ini mereka memang menunjukkan satu prestasi yang cemerlang lah di peringkat kumpulan.
0: Betul. Dan kalau rekod perlawanan di antara Brazil dan Jepun, kita saksikan dua pertembungan pada tahun, rasa-rasanya pada tahun lepas saja pun, kita menyaksikan Jepun menang ke atas Brazil dengan keputusan 3-2. Adakah keputusan perlawanan lepas boleh dijadikan orang bilang ramalan untuk di antara kedua-dua pasukan ini? Adakah itu memberi pengaruh besar untuk keputusan pada pukul 1 pagi nanti?
1: Iya, sudah tentunya untuk pasukan Jepun yang memenangi perlawanan persahabatan menentang Brazil, lebih-lebih lagi permainan tersebut berlangsung di Brazil. Ini merupakan satu orang bilang turning point juga bagi saya, sebab perlawanan ini baru berlangsung tahun lalu dan hampir-hampir kesemua yang membarisi kedua-dua pasukan pada masa itu adalah 90% pemain yang disenaraikan di Piala Dunia. Jadi biarpun kemenangan itu berpihak kepada Jepun, saya rasa inilah satu-satunya perkara yang pasukan Brazil kena ambil berat, di mana tidak semestinya ranking dunia ini menentukan perjalanan sejauh mana pasukan itu boleh pergi. Tapi apa yang lebih penting untuk pasukan kedua-dua pasukan pada malam ini, saya lebih kurang cakap mana-mana pasukan yang mengambil peluang itu dan melakukan kesilapan-kesilapan muda akan memenangi pada perlawanan malam ini.
0: Ya, betul. Dan kita melihat beberapa perlawanan Piala Dunia, menyaksikan pada tahun 2022 juga Jepun membuat kejutan menewaskan Germany dalam perlawanan Piala Dunia musim 2022. Dan sudah pastinya Jepun tidak boleh dianggap pasukan yang mudah dikalahkan, tetapi mereka antara gergasi ataupun Brazil perlu berhati-hatilah dengan Jepun. Dengan adanya Neymar, kan kita melihat perlawanan lepas, perlawanan akhir untuk kumpulan baru-baru ini, Neymar diberikan minit-minit akhir dimasukkan dan dia telah memberi impak yang baik. 3 hantaran hampir-hampir membuat chances yang boleh dikira 89% boleh menjaringkan gol. Dan walaupun sekadar 13 minit waktu ataupun tempo yang diberikan untuk bermain, adakah kelibat Neymar dalam perlawanan ini mampu untuk memberi kerja lebih kepada pasukan Jepun, coach?
1: Iya, saya amat tertarik kepada soalan yang pertama Ozil Bagi, ya, di mana pada 2022 pasukan Jepun menewaskan pasukan Germany. Tetapi sebenarnya bukan hanya pada tahun 2022 saja, Jepun sudah mulai menunjukkan yang mereka mampu bersaing di peringkat Piala Dunia atau mana-mana pertandingan besar.
0: Betul.
1: Kita dapat lihat dari 2018-2022 mereka sudah konsisten apabila mampu layak ke round 16. Jadi ini bukan saja prestasi semasa yang menjanjikan, satu prestasi yang begitu baik terhadap Jepun, tetapi budaya bola sepak yang telah negara Jepun itu terapkan, di mana disiplin berpasukan itu adalah memainkan satu aset yang penting apabila berada di dalam padang. Manakala tentang apa yang diwar-warkan oleh dunia bola sepak berkandangan Neymar, bukan saja kita di Asia, malahan di seluruh dunia mampu melihat impact yang diberikan selama 13 menit. Tapi bagi saya secara pribadi, ini adalah satu tanda yang sangat positif untuk pasukan Brazil, di mana seperti nama-nama besar Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar juga antara satu yang mempunyai karakter berbeza, ya. Itulah Carlo Ancelotti mengambil kira seperti jurulatih Portugal, kenapa dia senaraikan Neymar selain daripada impact di dalam padang, malahan Neymar adalah satu material yang boleh digunakan untuk perang psikologi, ya, di peringkat kelamati.
0: Saya tertarik dengan kenyataan daripada Coach Billy mengenai Neymar tadi, yang mana Coach ada memberitahu pasal perang psikologi. Boleh Coach ulas sedikit psikologi yang macam mana tuh, Coach?
1: Maksud saya perang psikologi ini, mereka pasukan Jepun ini mungkin. Saya memang mengakui yang jurulatih Jepun ini juga seorang jurulatih yang sangat berpengalaman. Tapi macam mana dia ingin mencaturkan formation atau tactical yang sepatutnya mereka apply di perlawanan menentang Brazil ini, mereka saya rasa tertanya-tanya. Sama ada Neymar ini dimainkan untuk membarisi kesebelasan utama ataupun sebagai substitute ataupun langsung tidak ada dalam list 20 dalam perlawanan tersebut. Jadi dia gunakan sebagai ini satu perang psikologi yang membuatkan jurulatih Jepun ini mungkin akan menugaskan satu-satu pemain yang boleh mengawal Neymar, malahan dan juga pasukan itu mampu mengekang sekiranya dia diturunkan.
0: Ya, itu berkaitan dengan Neymar. Boleh kita bercerita pula berkaitan dengan pemain ataupun penjaring setiap perlawanan, iaitu Vinicius Junior. Okey, mungkin kelibat beliau sangat-sangat menjadi kira macam ayam tambatan Brazil lah kali ini. Jadi pandangan coach untuk performance Vinicius kali ini di Piala Dunia.
1: Iya, sudah tentunya kita mengharapkan satu prestasi yang atau satu permainan yang cemerlang dilakukan oleh Vinicius. Inilah kelebihan, satu-satunya kelebihan yang ada di pasukan Brazil. Selain mereka mempunyai penyerang klinikal yaitu Matheus Cunha yang kebiasaannya menjaringkan gol tanpa mengambil banyak sentuhan. Ini berbeza kepada Vinicius. Dia adalah pemain yang versatile. Kebanyakan beberapa gol yang kita lihat dia jaringkan di pada Piala Dunia kali ini lebih banyak kepada individual skill. Yang seperti yang sedia kita maklum, Vinicius ini sangat selesa apabila berhadapan dengan situasi 1v1 dengan pertahanan lawan. Inilah satu-satu poin yang perlu Jepun ambil kira untuk sekiranya ingin memenangi peluangan pada malam ini.
0: Ya coach, kita memang sangat-sangat menarik lah untuk Brazil dan Jepun ini. Dan saya sempat-sempat scroll tadi, ramai yang meramalkan Brazil menang untuk perlawanan ini. Ada yang ramal Brazil 3, Jepun 1. Ada juga yang ramal Brazil 3, Jepun 2. Ada juga yang meramalkan Brazil 2, Jepun 0. Ha, jadi mostly Brazil lah dorang pilih. Untuk coach sendiri untuk perlawanan ini, rasanya berapa kosong coach?
1: Iya, sudah tentunya dari segi sidet atau pilihan pada malam ini kita tidak boleh nafikan lebih ramai peminat atau netizen yang akan memilih pasukan Brazil. Mungkin bukan mereka mengambil kira dari segi prestasi semasa atau prestasi di dalam kumpulan sama ada perlawanan pertama, kedua atau ketiga, tapi mereka memilih atas dasar nama besar. Berbanding pasukan Jepun, dia adalah pasukan, bukan dikatakan pasukan kerdil, tapi bagi saya Jepun adalah satu-satu pasukan yang sedang membangun. Dan mereka harus diberi kredit apabila sentiasa berada dalam penampilan Piala Dunia sejak beberapa tahun ini. Jadi bagi saya secara personal sebagai orang Asia, saya tidak boleh menidakkan untuk memilih pasukan Jepun, di mana kita dapat lihat pasukan Jepun ini adalah sebaris dengan pasukan-pasukan besar pada masa kini.
0: Betul, saya sangat-sangat setuju dengan kenyataan Coach Biliton. Jepun bukan lagi pasukan underdog, tetapi juga perlu diberi perhatian dunia. Okay? Alright, seterusnya perlawanan untuk Germany dan juga Paraguay pada pukul 4.30 pagi waktu Malaysia. Okey, jadi untuk perlawanan ini coach, memang Germany dalam kumpulan pun dorang memang cemerlang, menang-menang, dan memang performance dorang di kumpulan memang tidak dinafikan cukup-cukup baik. Begitu juga dengan Paraguay. Jadi untuk analisis perlawanan ini coach, bagaimana rasanya coach?
1: Iya, sudah tentunya peluang kedua pada malam ini antara Paraguay dan Germany ini, saya sudah tentunya memilih pasukan Germany. Sebab Germany adalah satu-satu pasukan yang sangat konsisten maupun bermain di peringkat kumpulan ataupun pada peluangan-peluangan yang sudah di peringkat kalah mati di Piala Dunia yang sudah. Jadi
0: betul,
1: dengan dibarisi pemain yang saya boleh katakan Germany, selain daripada skuad mereka yang melalui Piala Dunia lalu yang dibarisi oleh Müller, ini adalah satu pasukan yang saya gelarkan The Golden Generation. Jadi betul, ini membuatkan pasukan Germany ini saya akan mengambil dia sebagai pasukan pilihan pada malam ini.
0: Dan kalau kita lihat edisi 2022 Germany tersingkir awal kan di pusingan, rasanya pusingan 16 ataupun pusingan 32 rasanya. Tapi rasanya pusingan pusingan 16 rasanya. Mungkin daripada tamparan hebat pada waktu itu dorang tersingkir awal, kali ini dorang sudah habis sejak Piala Dunia 2022. Sudah pastinya Germany antara pasukan yang buat kerja awal untuk pasukan Germany. Dan kali ini 2026 nampaknya membuahkan hasil, dan kita mengharapkanlah untuk perlawanan Germany dan Paraguay ini ada manis-manis kan coach. Jadi untuk ramalan gol-gol antara Germany dan Paraguay coach.
1: Saya memang meramalkan pasukan Germany akan marah, tapi dengan jaringan yang kecil. Sebab apa yang saya tahu, reputasi pasukan Paraguay ini kita tidak boleh terkecilkan. Di peringkat kelayakan pun mereka sekumpulan dengan nama-nama besar seperti Brazil, Chile. Pasukan ini saya melabelkan adalah giant killer. Sebab kenapa? Sebab mereka mempunyai satu pertahanan yang sangat liat. Nah, barisan pertahanan yang sangat liat. Mereka jarang melepaskan gol-gol yang banyak. Biarpun di peringkat kumpulan, mereka, di perlawanan pertama, mereka tewas dengan jaringan yang agak besar dengan USA. Tapi kita tidak boleh mengambil kira bahwa itu adalah prestasi sebenar Paraguay. Apabila kita melihat profil atau previous record yang Paraguay harungi di peringkat kelayakan, mereka sangat liat untuk dikalahkan. Biarpun pada malam ini saya tetap memilih Germany, tapi Germany saya rasa akan marah dengan jaringan yang sangat kecil. Mungkin 1-0, 2-0.
0: Ya coach, dan kelibat Kai Havertz yang kita lihat beliau di klub juga cemerlang, dan pada kali ini edisi Piala Dunia 2026 pun memulakan kempen dengan jaringan awal hari itu. Dan adakah perlawanan di antara Germany dan juga Paraguay beliau mengulangi lagi kecemerlangan untuk perlawanan ini coach? Pandangan coach untuk Kai Havertz?
1: Ya, berkenan dengan Kai Havertz pula, saya rasa dia sangat bernasib baik ya, apabila mempunyai pasukan sokongan atau sokongan di posisi midfield, yaitu dia memiliki Jamal Musiala selain Leroy Sané ya. Sebab mereka kedua-dua players ini sangat kreatif apabila mereka gemar untuk membuat hantaran forward pass. Nah, ini adalah satu kegemaran bagi Kai Havertz. Apabila kita melihat prestasi Kai Havertz ini di Arsenal, dia memerlukan satu hantaran-hantaran forward pass. Sebab dia mempunyai satu, orang bilang, cara menjaringkan gol yang sangat unik bagi saya.
0: Iya kok, macam ada suara anjing sana sudah dengar.
1: Itu dia penyokong Brazil.
0: Oh, oke, okay, itu penyokong Brazil. Alright, oke, okay, untuk pukul 9 pagi nanti di antara Netherlands dan juga Morocco, kedua dua pasukan memang padu, dan Morocco pun kita tidak boleh pandang sebelah mata sebab Morocco pun makin meningkat. Untuk edisi lepas saja dia top 4, dan kali ini bagaimanakah mungkin analisis untuk perlawanan ini coach? Teruskan coach.
1: Iya, saya untuk Piala Dunia kali ini Morocco selain daripada pasukan pasukan nama yang tidak diambil perhatian, saya sangat tertarik dengan Morocco. Mereka daripada peringkat pertama sudah membuat satu keputusan upset apabila mampu seri dengan Brazil. Jadi ini membuatkan pemain-pemain Morocco yang dibarisi oleh beberapa pemain muda seperti Ayub Boudi berusia 18 tahun ini mendapat satu moral booster untuk bahwa mereka ini mampu bersaing di peringkat Piala Dunia dengan nama-nama besar. Jadi saya rasa untuk pasukan Maroko ini mereka belum puas atau masih dahagakan keputusan-keputusan yang upset. Lebih-lebih lagi dengan menentang pasukan yang nama-nama besar seperti Holland. Jadi untuk pada malam ini Saya juga lebih cenderung untuk memilih Maroko, sekali lagi akan membuat satu keputusan yang luar jangka bagi saya.
0: Ya, tapi kita melihat juga Coach, rata-rata kebanyakan pengkaji-pengkaji ataupun penyelidik dunia, yang mana Netherlands antara pasukan yang dipilih sebagai juara. Bagaimanakah Coach merasa kenyataan yang dikeluarkan ini mampu untuk memberi pengaruh besar untuk perlawanan ini terhadap Maroko, Coach?
1: Iya, sudah tentunya rata-rata penganalisis dari segi fakta dan juga analisis, mereka akan memilih pasukan Holland. Salah satu daripadanya karena kita dapat lihat pemain-pemain yang berada di dalam skuad Holland ini adalah nama-nama besar seperti Gakpo, Dipe, selain daripada Van Dijk. Ini adalah nama-nama yang memang kita tidak boleh pertikaikan kemampuan mereka maupun dari segi kekuatan fisikal ataupun mental strength yang mereka ada. Jadi ini antara aset yang saya rasa aset yang pasukan Holland ada, sebab selain daripada kekuatan fisik, kemampuan di dalam padang, kekuatan mental strength ini menentukan sejauh mana mereka boleh fokus. Sebab seperti itu yang kita tahu pada perlawanan malam ini adalah perlawanan kalah mati. Jadi inilah satu-satunya pasukan perbezaan antara pasukan Maroko dan juga pasukan Holland pada malam ini.
0: Ya, untuk Netherlands dan juga Maroko, berapa ramalannya untuk perlawanan ini, Coach?
1: Saya rasa malam ini Maroko akan marah dengan keputusan 2-1, tapi di masa extra time, saya rasa.
0: Okay.
1: Jadi perlawanan ini akan berlangsung selama 120 menit lah.
0: Yes, betul. Bermakna di antara Netherlands dan Maroko, Maroko 2, Netherlands 1. Germany dan Paraguay tadi?
1: Germany dan Paraguay, saya mengambil Germany menang 1-0.
0: Germany menang 1-0.
1: Yeah.
0: Brazil dan Japan?
1: Saya akan memilih keputusan berakhir dengan satu sama dan Jepun marah selepas penalti shootout.
0: Okay. Jadi kita sama-sama nantikan, adakah ramalan dan juga analisis ini betul-betul tepat? Kita nantikan untuk perlawanan di antara Brazil dan Japan yang akan berlangsung 1 pagi, Germany dan Paraguay 4.30 pagi, Netherlands dan Morocco 9 pagi. Apapun, terima kasih Coach Billy kerana sudi meluangkan masa malam ini walaupun sibuk dengan kerja dan pasukan-pasukan yang dilatihnya. Okey, apapun, terima kasih Coach sebab sudi malam ini ditemu bual walaupun petang tadi dribble 3-4-5 orang dan skor kan. Terima kasih Coach.
1: Okey, sama-sama.
0: Terima kasih. Okey, selamat malam.
1: Okey.

0: Bagus Pak, Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.
0: Bagus bah.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Saya Mansaw Adam Syamil. Kita sudah berada di jam yang kedua, ketiga sudah sekarang ini. Okey, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okey. Jangan lupa perlawanan di antara Brazil dan Japan pada pukul 1 pagi ini waktu Malaysia. Okey. Round 32 sudah ni. 32 pasukan yang terbaik dan perlawanan pertama untuk round 32 ni sudah pun berlangsung di antara Afrika Selatan dan juga Kanada pagi tadi. Okey, menyaksikan Kanada berjaya mara ke pusingan seterusnya. Okey, seterusnya pada pukul 4.30 pagi Germany dan juga Paraguay, pada pukul 9 pagi Netherlands versus Morocco. Okey, kamu boleh saksikan di Sukan RTM, di TV OK dan juga di RTM Click. Okey, jadi apapun jangan lepaskan peluang untuk muat turun aplikasi RTM Click di App Store. Kamu boleh muat turun di Huawei, di App Gallery pun boleh secara percuma. Boleh terus enjoy dengan perlawanan-perlawanan Piala Dunia.

Chill on 7 dan anda dengarkan masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 12:30 malam. Tapi sebelum itu, Ozel mau share dengan kamu info cuaca untuk besok. Ini ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Cuaca di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, disandakan ribut petir di beberapa tempat di Tawau, hujan di beberapa tempat di pedalaman pantai barat dan wilayah Persekutuan Labuan. Di Kudat pula berangin, okey. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman dan sandakan, hujan di beberapa tempat di pantai barat Tawau dan Kudat, tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah malamnya pula, ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di pantai barat Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia. Ataupun paling senang, kamu terus sajalah muat turun aplikasi My Cuaca. Lagi senang, lagi mudah, dapat notification lagi kalau ada apa-apa update cuaca. Okey, jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sampai FM, bagus banget.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Baguslah Sabah FM. Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan Laluan ke Final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

Azhara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam National Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang belum dapatkan rawatan kan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, dia beri kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki kan? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruhantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live Twitter seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, teh O panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soge. Abis pun saya, adik Soge juga. Jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya. Saya tak, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Baik, terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

ciptaan Wan Hafiz lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Zaid Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Bendang dan juga Kuala Muda, termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, Sarawak, di Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang, di Sabah, di pedalaman, di Nabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin, kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghrib pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Lida Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa, Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jafar, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang Jiji Gemas, ada Nur Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga Nenek Ani, siapa lagi yang melaporkan diri, Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, kata jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribur lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock tanah air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Pam-pam-pam. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya yang mencari rezeki. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bus, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih ohon.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lontaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavenda. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam . Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini, Nun Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tu di kebanyakan tempat supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan, di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea. Bandar-bandar besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa, Rozilah Ramli Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pam pam pam, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita Iris, Cikgu Ati, Manja 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Geni Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rama-Rama Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu, saya suka geng-geng berhantu ni. Jasmida Jonit, Wanah Pada Yani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah, Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yap hadir. Okay, I Do Boncit Merch. Nama macam-macam yang hadir, tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple Dot dari Lahad Datu, Gentleman 006. Ya ke gentleman? Biar betul gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
mood kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kacamata Nasional Kibur Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini. Mak Bedah, betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN Negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita, kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah. Kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul. Biar kata orang tu beradab sopan. Sampai kita disegani oleh semua, termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Datuk Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3. Juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agen ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game buruhan tu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran dari Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri, Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementar, Sufi Shah, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, pam-pam-pam. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Muhammad Adnan, Jajah 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, ok, ramai lagi, ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua ok. Aman Hashim juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar dekat Assalamualaikum GBH, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang memberikan salam, Waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik, musim-musim pilihan raya ni bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya, betul. Wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Oh, aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh, gitu pula. Okey, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero, Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir . Yang menyebut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am, Am ya. Corey 3 I know. Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis sebi budi katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan melalui lagunya Hardil Jopia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. 3 perjumpaan dari Jepun, 1 menepati sasaran dan 1 itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. 4 percubaan dari Brazil, 1 menepati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okey, geng-geng berhantu semua. Okey, siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Zandra, ada Akum Long, ada Abun Azian Juso, Asiyah, Isa Isa, Zah, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Izzah, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wuih, Lita Razi 84, mantap. Zila Hida, Asyam Memiana, kita ada Jumain Kromok, Jeffrey Kamariah, Takdir Ilahi, Rohani. Ramai lagi ya. Wagih pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah lapor diri. Sambil-sambil tengok bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan eh. Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman diri oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran sukan TV RTM. Terus layan Game Puruhan Tu di National FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tok Kee dengan lagunya Biasan membawa kita ke 2.1 minit pagi waktu ini, untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 menepati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 menepati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano membolehkan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah, lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik, selain memperkokohkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa, untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Kampar di Pelepa, abang kurir hadir bang, salam dari Sarawak, mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, bon. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mok Wan, salam dari Usuk Pro 2 NDC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, bon. Mantap. Ada komen juga Abang Lori. Abang Lori ramai hari ini, pilot-pilot darat ramai melampungkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga turut hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifah Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi 85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha. Kita ada siapa lagi? Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Pau, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Maon pun hadir. Pak Maon, waktu-waktu begini Pak Maon. Pak Maon nak cari joget lambak ke Pak Maon? Sini tak ada joget lambat Pak Maon. Dekat Nasional Game Buruh Hantu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Maon juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lontaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: 107.6 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Ya, betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini, ya, minit ke-70, Brazil 1 Jepun 1. Gol penyamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terdekat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1, kan? Tak apa, sabar. Marah penyokong-penyokong Brazil, kan? Nak marah apa? Masing-masing punya pilihan, kan? Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nur Hisham Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grid kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diiklankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JPA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak minat nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 6979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rosana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, sambil tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Berhantu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV. Telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, Kita Ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Rinova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mastura juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bija kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatima juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas. Siapa nak buatkan kopi panas untuk saya, ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Bermusik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda. Menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di National FM. Sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantua Bas. Bicara dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan terlalu memasuki minit minit tambahan kan, masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1, tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian pelanjutan itu merupakan pengekalan terma dan cara utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee. Ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Brotus, terima kasih hadir. Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda Edi, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tobeng, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mai Raihan Creation, Saleha Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi boleh. Ban SB masuk pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah. Pendengar game berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okey, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

stres dengan Taman Astakona. Ada yang bertanya, bang, Taman Astakona ni dekat mana? Kalau dulu-dulu Taman Astakona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Ini sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan, menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astakona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya. Meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama, mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat peramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada, mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagus ni, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, selamat pagi. Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dektan, Jamilah 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamilah Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acik Aini 67, Kela Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78, Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin ramai melaporkan diri, baru bangun ya semua. Waktu sekarang ni salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud, ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika. Menangis tepi ibu cikgu saja, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu
dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Azian Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus lah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit. Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Okay. Kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi. Ya. Menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Pagi ini bersama Edwin, edisi hari Selasa 30 Jun 2026 bersama dengan 14 Muharram 1447 Hijrah. Hello, oi, macam ramai tidak bersiaran bersama dengan anda kan. Jadi hari ini Edwin solo kasih kawan kamu sampai 10 pagi macam biasa. Banyak cerita, banyak lagu, banyak info yang kami kongsikan untuk anda selama 4 jam ini. Yang penting kamu sihat sejak, yang penting kamu stay tune terus. Sambil-sambil juga Edwin bawakan perkembangan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, untuk edisi hari ini. Jom kita mulakan segar dengan lagu ini, Amir Masdi, Terbang ke Borneo. Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
6: Watashi wa star. Mega.

0: info cuaca hari ini.
1: Sudah semestinya setiap hari kita kongsikan perkembangan cuaca di seluruh negeri Sabah. Ini ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di laman sesawang met.gov.my. Jadi pagi ini disandakan, diramalkan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di Tawau, ribut petir di beberapa tempat. Pedalaman Pantai Barat dan juga wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat. Manakala di Kudat, berangin pagi ini. Beralih petangnya pula, pedalaman dan sandakan ribut petir di beberapa tempat. Kawasan Pantai Barat, Tawau dan Kudat pula, hujan di beberapa tempat. Manakala di wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan diramalkan. Dan malam, diramalkan kawasan pedalaman, Tawau dan sandakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala di kawasan Pantai Barat, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat. Nah, ini ramalan yang keluarkan, jadi ambil maklum. Dan juga kalau mau tahu perkembangan terkini, perubahan cuaca dari masa ke masa, amaran ribut petir dan sebagainya berkaitan dengan cuaca di Malaysia, kamu boleh layari laman sesawang met.gov.my ataupun muat turun saja aplikasi My Cuaca. Okey, jadi pagi ini bersama Edwin secara solo sampai 10 pagi sambil-sambil juga ada yang menyaksikan perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Oh, ini mesti pasukan pilihan ni kan? Ada Jerman di sini, okey? Jadi sekejap lagi Edwin kongsikanlah sebab sekarang ini sudah pun masuk minit ke-76 perlawanannya. 1-1, Jerman 1, Paraguay 1. Masih lagi terikat satu sama, kuat sama kuat orang bilang. Okey? Lain terus, ini dia Via Julia dan juga Lukman Faiz, Rumit, Sabah FM.

Lembah Danum yang terletak di daerah Lahadatu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui, antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera. Tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.

0: sih. Hai, saya Uni Zakri. Saya dengar Sabah FM terus menerus di RTM Klik.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Bermula di Jalan Tuaran ataupun dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran, sekarang ini dilaporkan mengalami kesesakan dan masa pemanduannya mengambil masa lebih kurang 10 ke 12 minit. Manakala di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan 8 minit.

0: Dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan mulai perlahan. Sekarang ini mengambil masa 10 ke 12 minit dan kesesakan juga ataupun kawasan tersebut dilaporkan perlahan dari Taman Awam Teluk Likas sebelum dan selepas bulatan Masjid Bandaraya juga dilaporkan perlahan. Kawasan sekolah di Likas dilaporkan perlahan dari arah Jalan Tuaran, dari arah Jalan Damai dan juga Jalan Teluk Likas. Kawasan tersebut saja mengambil masa 5 ke 8 minit. Bagi anda yang menggunakan kawasan ini, khususnya ibu bapa, disarankan untuk perlahankan kenderaan kerana melalui kawasan sekolah. Berikutnya, kawasan yang kita kongsikan yang mengalami kesesakan di Jalan Kolam Minintot, 8 minit kelewatan berlaku sekarang ini menuju ke Jalan Kolam terus ke Pusat Bandaraya juga dilaporkan perlahan 5 ke 6 minit. Seterusnya, Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 4 minit masa pemanduan diperlukan. Manakala dari arah Pen Borneo juga sama 4 minit masa pemanduan diperlukan bagi anda yang menggunakan laluan tersebut menuju ke Dongongon. Laluan berikutnya dari arah Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan sesak pada waktu ini. 15 ke 20 minit kelewatan sedang berlaku di kawasan tersebut. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum ataupun Kinarut, setakat ini belum ada apa-apa kesesakan. Namun anda perlu rancang perjalanan ataupun gerak awal bagi mengelak anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Okay? Anda pun boleh update ataupun bagi tahu kami di mana kawasan yang mengalami kesesakan ataupun jalan ditutup di WhatsApp 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: What's up kami? Fortside Music. Kami dengar Sabah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Majlis Perbandaran perlu mempertingkat tadbir urus bagi memastikan pembangunan bandar berjalan lebih terancang. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ini sejajar dengan pertumbuhan ekonomi dan industri di kawasan bandar. Dato' Arifin ditemui pemberita selepas menyampaikan penyerahan watikah pelantikan Presiden dan Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT serta Timbalan Presiden 1 dan 2 Majlis Perbandaran Sandakan MPS di Kota Kinabalu.

Kerjasama penyelidikan antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan Euglena Malaysia dijangka memperkukuh industri akuakultur di negeri ini menerusi pembangunan teknologi makanan ikan yang lebih lestari. Kajian itu memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi Effective Microorganism atau EM dalam formulasi makanan bagi spesies bernilai komersial seperti siakap dan kerapu. Timbalan NAB Chancellor UMS, Profesor Dr. Rosalam Sarbaltri menjelaskan inovasi berkenaan berupaya mempercepat kadar tumbesaran ikan ternakan sekaligus meningkatkan produktiviti serta pulangan pendapatan penternak tempatan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu.
4: Nah.
3: Ha, Esiau?
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
5: Saya, Aisyah.
6: Dan saya, Tujuh Kekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang

0: FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Bersama Edwin sampai 10 pagi ini segar Sabah FM lebih menyegarkan sambil anda menyaksikan perlawanan Piala Dunia antara Jerman dan juga Paraguay masih lagi terikat satu sama dan setelah tamat separuh masa kedua ada tambahan masa lagi dan sekarang sudah pun masuk minit ke 98. Jadi harapnya ada jaringan yang dapat dilakukan antara Jerman ataupun Paraguay untuk penentuan siapakah yang layak ke round 16. Nah, sebab sekarang ini perlawanan untuk round 32 pusingan ataupun peringkat kalah mati antara Jerman dan juga Paraguay. Semakin sengit perlawanannya kan. Okey. Jadi sementara itu juga kita mau kongsikan pada anda macam biasa waktu-waktu sebegini, pagi sebegini sebelum anda memulakan tugas, kita kongsikan kata motivasi sebagai semangat anda, penyuntik semangat, pembakar semangat, semualah untuk meningkatkan semangat kerja anda. Jadi hari ini jangan takut menghadapi kesulitan kerana di situlah kemampuanmu akan bertumbuh. Di saat kita menghadapi kesukaran, di saat kita menghadapi waktu-waktu yang sukar, susah, di situlah kita akan diuji kemampuan kita dan di situlah kita tahu, oh rupanya saya mampu berhadapan dengan kesusahan ini. Oh rupanya saya mampu untuk berhadapan dengan ujian ini. Barulah tahu kemampuan anda kan. Kalau tidak berhadapan dengan kesukaran, selagi itulah anda tidak akan tahu kemampuan anda. Okey? Selepas ini Edwin mau kongsikan juga cerita yang menarik. Ada sesuatu yang terkini juga kita mau kongsikan untuk anda. Layan terus Alistair Leonard Alai, Rimba Bayu. Hanya di Sabah FM. Bagus bah.

0: tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

Segera sampai FM bersama Edwin sampai 10 pagi. Edwin di Konti ni pun sambil-sambil juga menyaksikan perlawanan Jerman dan juga Paraguay untuk perlawanan pusingan 32. Tadi gol yang kedua sudah pun berjaya dijaringkan oleh pasukan Jerman, tetapi setelah semakan VAR nampaknya gol tersebut dibatalkan. Foul. Jadi berbalik kepada 1-1 dan tambahan masa lagi 4 minit. Sekarang ni sudah masuk ke 105 minit tadi, tambahan masa 4 minit untuk menyaksikan siapakah yang berjaya layak ke round 16 ataupun pusingan 16. Fuh, memang satu stadium tu tadi bersorak sudah kan, sebab Jerman berjaya jaringkan satu lagi gol tetapi dibatalkan. Okey, itulah anda boleh saksikan di TV OK sekarang ini, secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kita tinggalkan sekejap Piala Dunia sebab Edwin mau kongsikan. Selalunya kalau ais krim ni kan, sekarang ni man, banyak perisa yang viral. Kalau matcha tu, strawberry semua tu macam biasa lah kan. Pistachio semua tu macam biasa lah kan. Tapi ni di Jepun, ais krim, okey, ais krim ataupun serve-serve ais krim digabungkan dengan tiram segar. Macam manalah rasanya itu? Kalau sebut saja pun macam, dengan tiram, macam manalah tuan? Tapi ini menjadi tular di Iwate, Jepun setelah menarik perhatian ramai pengunjung pada musim panas sekarang ini di Jepun. Jadi perhentian R&R di sana lah kan, rehat tepi jalan, dilaporkan dibanjiri peminat aiskrim yang ingin mencuba pencuci mulut unik berkenaan. Dan hidangan itu berasaskan aiskrim berkrim berasaskan susu ditambah dengan tiram segar dari Teluk Yamada di wilayah Iwate. Kalau kamu tengok gambar ni kan, ais krim tu yang diserve dalam cone, di toppingnya tu ada tiram segar. Okey, bukan yang sudah dikeringkan ataupun bukan serbuk, tapi tiram segar. Macam mana lah itu rasa dia kan? Dan difahamkan juga disiram dengan kicap soya khas sebagai pelengkap. Gabungan rasa itu digambarkan sebagai kesegaran makanan laut dengan manis susu dan masin kicap soya yang mengejutkan diri rasa. Ini bukan sekadar mengejutkan diri rasa, mengejutkan orang ramai terus. Biar betul, perut pun terkejut, sakit perut kalau kita makan ikut orang lah kan. Tapi gambar dan klip hidangan itu dimuat naik di media sosial mencetuskan kejutan dalam kalangan pengguna, dan ramai juga turut menyangka pencuci mulut itu dihasilkan oleh kecerdasan buatan AI. Mungkin AI, tapi bukan. Sebab ini benar-benar wujud. Ramai yang sudah cuba, ramai yang sudah makan ais krim berperisat tiram tersebut, dan dijual dengan harga RM15 untuk satu kon. Okey lah kan, harganya masih mampu milik lah kan. Tetapi itulah, kalau di Jepun ni, kalau dari segi makanan sana memang banyak yang wow, memang unik dan juga pelik. Jepun antara negara yang memang suka dengan ais krim lembut ataupun serve-serve ais krim ini, turut menghasilkan puci mulut yang lain yang unik seperti ais krim. Kalau sebelum ini bersalut matcha tu biasa lah kan, dan juga ada juga yang unik semangkuk ramen. Dimakan dengan ramen, tapi itu okey lagi, boleh terima. Tapi ini dengan tiram segar. Okey, apalah rasanya itu kan. Kalau kamu diberi peluang lah kan, adakah anda sanggup merasa pencinta makanan laut ni? Okey, hanya ada di Jepun, ais krim tiram yang menjadi viral. Selepas ini kita akan kongsikan perkembangan berita dalam dan juga luar negara. Dan seperti biasa, jam yang kedua nanti Edwin akan hiburkan anda dengan lagu-lagu seperti ini. Dikit.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita terus kongsikan perkembangan trafik pada jam yang kedua ini di Segar Sabah FM lebih menyegarkan, bermula dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Dijangkakan bagi anda yang menggunakan laluan tersebut mengalami kesesakan lebih kurang 15 ke 20 minit. Begitu juga dilaporkan perlahan di kawasan Tamparuli menuju ke Jambatan Tamparuli. Sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 7 ke 9 minit. Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan, 1 jam masa diperlukan untuk anda melalui kawasan tersebut. Jadi rancang perjalanan anda, gerak awal sekiranya anda perlu ke destinasi dengan lebih cepat. Di Tebobon juga dilaporkan perlahan, 8 ke 10 minit. Manakala di hadapannya sedikit, Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan sesak pada waktu ini mengambil masa lebih kurang 20 ke 30 minit masa pemanduan. Okay? Jadi hati-hati bagi anda yang melalui kawasan tersebut. Kawasan berikutnya dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan sesak sekarang ini 17 ke 20 minit. Kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan masih lagi

0: Tambunan menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan pada waktu ini. Seterusnya, meruntum menuju ke KKIA juga dilaporkan masih lagi perlahan. Sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit. Laluan berikutnya dari arah Pengalat Lokawi menuju ke Kinarut, 7 minit masa diperlukan. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan di Meruntum, 3 ke 5 minit masa diperlukan. Okey, jadi itu info semasa keadaan trafik di sekitar pusat bandaraya ataupun di kawasan Tuaran, Kota Kinabalu dan juga Papar. Sekiranya ada info yang anda ingin kongsikan berkenaan trafik di tempat anda, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

masa mula-mula tuh memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh gak saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa. Dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi

lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin sampai 10 pagi ini. Selesai perlawanan Jerman dan juga Paraguay, diakhiri dengan tendangan 5-5 dan akhirnya Jerman tersingkir, Paraguay marah ke round 16 pusingan 16. Tahniah kepada Paraguay kerana berjaya mengalahkan Jerman. Wow, Jerman pun ramai, mesti ramai penyokong Jerman pun. Yalah, sudah pastinya kalau pasukan yang kalah tersingkir tu kecewa kan. Tapi dah apa, begitulah adat pertandingan. Tahniah kita ucapkan pada Paraguay. Satu usaha yang orang bilang tadi tu kan, oi, macam sampai di detik-detik akhir penentuannya siapa yang layak ke pusingan 16, round 16. Okay, jadi banyak lagi perlawanan. Nanti Edin kongsikanlah dari masa ke masa macam mana lah perlawanan yang akan berlangsung pada subuh nanti dalam jam yang ketiga. Sekarang ini kita mau berikan tumpuan terlebih dahulu apa yang menarik akhbar untuk edisi 29 edisi hari ini 30 Jun 2026. Yang pertama, ini berkenaan dengan Regata Lepa yang berlangsung baru-baru ini. Sudah pastinya Regata Lepa antara acara yang menjadi tumpuan di daerah Sempurna, menjadi platform penting untuk memperkenalkan warisan budaya ke mata dunia serta membentuk identiti masyarakat setempat. Jadi Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jafri Arifin menyatakan penganjuran edisi ke-31 selama 3 hari yang berakhir pada Ahad lepas telah pun berkembang menjadi antara acara kebudayaan dan pelancongan paling berprestij serta mendapat pengiktirafan meluas pada peringkat nasional dan antarabangsa. Jadi kepelbagaian aktiviti tradisional seperti pertandingan perahu lepa hiasan, sukan laut, perlumbaan perahu, pameran, malam sanggom maglami-lami, larian lepa dan pertandingan ratu lepa berjaya menaik kehadiran masyarakat setempat dan pelancong ke daerah Sempurna. Dan kini bukan sekadar simbol tradisi tinggalan sejarah, tetapi dalam era globalisasi ia menjadi aset strategik yang mampu menjana pertumbuhan ekonomi, memperkukuh perpaduan sosial dan meningkatkan daya saing destinasi pelancongan. Itu kejayaan di sebalik penganjuran Regata Lepa di Sempurna untuk edisi yang ke-31. Seterusnya, kita kongsikan ini pula di Tawau, dikenal pasti sebagai hub ekspor pertanian dan pembuatan yang berpotensi untuk pasaran Singapura susulan penilaian yang dijalankan oleh Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sabah di Singapura serta Singapore Corporation Enterprise. Jadi penilaian itu dibuat selepas lawatan selama 2 hari oleh delegasi dari kedua-dua pejabat tersebut yang menilai keupayaan ekspor beberapa pengusaha tempatan utama sebelum menganjurkan seminar kesiapsiagaan pasaran Singapura Tawau di salah sebuah hotel yang terletak di Tawau. Dan delegasi tersebut membabitkan lawatan SMR Biotech Group bagi meninjau penanaman rumpai laut top Borneo fruits untuk buah-buahan tropika, dan juga melibatkan bagaimana perkongsian berkenaan dengan makanan ringan tradisional serta pembuatan makanan ruji dan juga pemprosesan minyak sawit dan koko. Penilaian awal mengesahkan Tawau mempunyai potensi besar untuk menjadi pembekal utama produk pertanian dan pembuatan kepada Singapura. Jadi itu potensi yang disasarkan melibatkan kedua-dua negara. Dan akhir sekali, ini berkenaan dengan ekspedisi mengenang gempa bumi di Kundasang. Lebih sedekat setelah tragedi gempa bumi berlaku pada tahun 2015, program Remembering 5615 Enduro and ATV Expedition 2026 menghimpunkan ratusan peserta dari Sabah, Sarawak dan Brunei bagi memastikan tragedi itu terus dikenang menerusi pendidikan, kesedaran, keselamatan jalan raya serta penglibatan komuniti. Jadi penganjur program tersebut FIFA menyatakan bukan sekadar ekspedisi lasak, sebaliknya sebagai penghormatan kepada semua mangsa, anggota penyelamat dan komuniti yang menunjukkan ketabahan luar biasa selepas gempa bumi yang berlaku pada 5 Jun 2015. Jadi melalui program itu, penganjur berharap kisah pengajaran dan pengorbanan di sebalik tragedi berkenaan terus diingati serta diwariskan kepada generasi akan datang. Okey, itu akhbar yang menarik untuk edisi hari ini 30 Jun 2026. Selepas ini ada lagi perkongsian terkini, Hedun mau kongsikan untuk anda. Layan terus Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih bagi anda yang terus bersama Edwin. Sampailah 10 pagi nanti. Hari ini hari yang terakhir untuk anda undi gambar pilihan bagi sambutan Hari Bapa yang sudah kita post pada minggu lalu. Jadi usahakan lipat gandakan usaha anda untuk post dan juga share gambar yang ada di laman Facebook Sabah FM Bagus Bah. Dua gambar yang mempunyai like tertinggi akan kita umumkan sebagai pemenang RM300 setiap seorang pemenang. Jadi jom kamu datang di laman Facebook Sabah FM Bagus Bah, lepas tu kamu undi ataupun pilih gambar yang kamu mau menang dengan caption yang telah pun disertakan, sudah pastinya untuk menghargai ayah kita sebagai wira kita. Okey, itu sempena dengan sambutan Hari Bapa. Selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Sabah FM untuk perkembangan semasa, berita dan juga liputan yang kita bawakan dibawakan oleh unit berita awal semasa RTM Sabah. Jadi itu akan kita bawakan dalam berita utama 8 pagi nanti. Tumpuannya sekejap saja nanti berkenaan dengan tadbir urus Majlis Perbandaran di perbandaran dipertingkat dan juga UMS perkukuh industri aquaculture. Berita yang disunting oleh Ramhanizan Jahamin, semuanya 8 pagi nanti. Terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Sabah FM 107.9.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam